saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sahabat Terasi Media, pagi ini kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 1 menit ya. Kita baca dulu yang sudah mampir lagi di WA-nya. Assalamualaikum Mbak Karso. Absen Mbak dari Pak Mantep Kalang Sidorejo. Requestnya dirantai di gelang rindu. Ya ini Inka. Waduh, enaknya duduk kuwi gelem pomoh ingko. Nara gelem ya wis. Enenge Divarina Indra kita dirantai di gelang rindu enenge dari Intan Afifah kok Divarina Indra ya toh. Kiki meki mau temati cek kita lu diapa nih toh ya wes. Oke, enenge dari Intan Afifah ya, nanti kita hadirkan spesial untuk Pak Mantep saja. Terus ada lagi yang sudah mampir di WA-nya, siapa ini ya lo? Kok mau tamat ini meku apa anu NCT? Halo.
1: Halo, Mbak Karso.
0: Ha. Tes. 1 2. Kopi.
1: Mbak, dia saiki, Mbak. Paling wifi-ne rung bayar.
0: Kok wifi-ne rung bayar wong meku sing mati kok e.
1: Oh, kok malah tak kira ki
0: nyek
1: mendak padek ki wifine rung bayar.
0: Pak Ustaz tok landi wifi. Sin sin.
1: Caking ini rajasis lho ya, Mbak.
0: Lah iya no. Aku wis dikirimi tepo cak remes karo nganu kok Mas Roki, Mas Rizka.
1: Masya Allah titik anu tepo remes. Dadine bubur no, Mbak.
0: Oh, dikirim liwat foto kok dadi ya ora bakal luntur.
1: Oh iya. Ngalahne lagu ya cintamu gak lumpur
0: ora bakal.
1: Iya Mbak, cuacane medhen cerah Mbak. Masya Allah Mbak. Aku wame laline ya ruwame bocah cilik-cilik iki. Kingkone sebelah masjid ki nek acara Mbak.
0: Acara apa?
1: Nyambut Maulid Nabi.
0: Oh.
1: Biasa lomba-lomba. Bocah cilik-cilik. Ning RT 17 Mbak. Kuwi ngadakne jalan santai. Tapi aku sing tak ngguni Mbak.
0: Apa?
1: Wonge semua iki selain semangat lho Mbak. Sone lho Mbak ditokne Mbak sen horoke Mbak.
0: Oh, apik no.
1: Lah iya. Aku ngene kaget ane. Bu, iki ana acara panggung to? Ora ya, Bu. Iki agak jalan santai. Hadiahe mewah. Oh iya, enggak apa-apa. Nang ade apa iki? Ade ngising-ising apa mangan-mangan. Malah tak kira ade mobil popo ngono lho, Mbak.
0: Iya.
1: Kok dadak sawurane ngene. Iya, kok ade mobil-mobilan. Padahal mobil listrik iki murah lho, Mbak, jane.
0: Murah.
1: Ora 1000 oleh. 1000 oleh, Mbak. Sing apik iki model apik-apik 1000 oleh, Mbak. Mobil listrik iki. Iya. Tapi mbok pajeke ngono iki ya dipajeki to, Mbak.
0: Iya no.
1: Listrik ya pajak ya.
0: Wong baku segoe pajak kok.
1: Oh iya. Mbah, kok nggih ngucapne Maulid Nabi nggih, Mbah nggih. Muga-muga sedulur kabeh selalu sehat dalam lindungan Allah nggih, Mbah.
0: Amin.
1: Nah, lancar-lancar anggene makaryo. Sing bakulan iki laris manis kanjeng kumpul. Mbah, mengke pembahasane apa jam 8, Mbah?
0: Anu, engko membahas oke. Mengenai makan nasi sisa kemarin aman atau tidak bagi kesehatan.
1: Siap. Mbah, salam kagem sedanten mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Masuki buton bakulan porae kita tanggal abang iki.
0: Anu, senengane ora wonge golek gratis anu kok. Golek sego ning masjid-masjid.
1: Oh ya. Mau apa?
0: Enak.
1: Kok ndek bengi ngono to?
0: Iya, iya. Ndek
1: bengi. Walah, ya Allah. Malah terus dibahas iki ya, Mbah ya. Salamnya sehat selalu pokoknya Mbah.
0: Iya.
1: Lagune kula diputerakan sing ngebit ya, Mbah.
0: Heeh.
1: Aja sing melo-melo, Mbah.
0: Terus
1: semangat ngono lho, Mbah.
0: Lah, anu aku muter melo paten ono radio murah apa-apa. Aku seneng aku malah.
1: Aja ngono to, Mbah. Lah wong mboten ngrungokne swantene jenengan nek kene bingung kok kecakon mateni to
0: Mbah. Lah ngapusi wong dek ben critane baturku ning anu ning udara. Aku lho seneng Mbah Karso libur ngono.
1: Lah ilahi lho kok enek lho ya Mbah, aja anu lho Mbah ya, kaula lho Mbah ngono kuwi.
0: Aku krungu.
1: Kok ketoke omongane Mbak Kasih urip kuwi pahit lho, Mbak.
0: Oh, uripmu wis pahit. Tambah ana gula ta?
1: Kurang ngajak gawe gula to, Mbak. Tara urip ki pahit lho, Mbak. Lah kok dadak ngrungokne kandikane jenengan ngono kuwi marahi nambahi.
0: Oh.
1: Putra wali to, Mbak, malah.
0: Oh, ngono. Oke, baik.
1: Ya pokoknya semangat Mbak.
0: Iya, iya.
1: Kagem Mbak Karsone sehat selalu. Lancar anggene makaryo. Alangan satu nopo-nopo. Mbak Karso tambah menul-menul gitu.
0: Sego apa piye menul-menul?
1: Lah pipine masak lho kok ngono lho, Mbak. Saya glowing ngono lho, Mbak.
0: Ora nukone skin care kok.
1: Ya jarene bae wis duwe produke dhewe.
0: Ya aku ki yo lak di skin care yo gelem.
1: Moga ngono, Mbak. Ya insyaallah kok, Mbak. Tenange sampai mripate ra ketok lho, Mbak iki.
0: Ya Allah.
1: Jarene kuwi purukan jam.
0: Mripatku tak deleh ning omah wong ngantuk kok.
1: Ya Allah, mosok ta, Mbak? Ora ketok belas lho, Mbak. Ya Allah, kok jari kok dilukis ngono tok, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Ya ngoten mawon nggih, Mbak Karso.
0: Yui plan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat pagi, Mbak. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat nggih. Oke, oke. Semangat ceria Mbak Karso ter. Saya lagunya Relaku Mengalah. Salamnya buat Mbak Karso, semua pendengar Rasi dimanapun berada. Makasih Mbak Karso, Mbak Jayanti Santi ya. Nanti tembangnya ditunggu, insya Allah nanti tak carikan dulu. Nanti kalau ada ya tak puten, kalau tidak ada ya diganti dengan yang lain. Ngono wae ya, gak usah repot.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: informatif.
1: Panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
0: Rasimedia,
8: kesehatan dan informasi.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Oke, sahabat Rasi, sudah pukul 7 lebihnya 24 menit ya. Matahari sudah muncul cukup tinggi sekali. Pagi ini ada yang sudah mampir lagi, Mbak Karso diklik ya lagunya Deno Remix, salamnya menyusul, makasih Mbak Karso. Oke, sama-sama ya, assalamualaikum Mbak Karso. Dan salamnya buat semua fantasi, terima kasih membuat aku tertawa. Waduh, di saat aku sakit minta doanya semoga diberikan kesembuhan. Yamin Allahumma amin. Bu Ari Madiun, salamnya buat Sri Huning, Bunda Narti, terima kasih. Senggolannya Bu Mayang, Bu Endang, Bopo Dono, Suworo, Bopo Yanto, Masuki, dan Bu Puspa. Salam sehat selalu. Iya, cepat sembuh ya Bu Ida. Semoga ketawanya bisa mengurangi rasa sakit. Karena pagi ini Mbak Karso hadir untuk menemani panjenengan. Ya, stombo teko loro lungo. Oke, selamat pagi pokoknya untuk semuanya pagi ini yang selalu setia bersama Mbak Karso pagi ini ya. Silakan yang mau ikutan merapat untuk pagi ini, silakan bisa merapat lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh. Pokoknya kita berbagi informasi pagi ini karena nanti di jam 8 kita akan membahas mengenai yang namanya makan nasi sisa kemarin aman tidak bagi kesehatan. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Yuk.

jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini kita coba untuk pantau situasi lalu lintas ya di Kota Magetan ya, terutama di tanggal 25 Agustus 2026 ya, memperingati Hari Maulud Nabi. Apakah di tempat wisata di Telaga Sarangan juga cukup ramai atau tidak, sahabat Terasi ya? Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita coba pantau. Yang mungkin pagi ini punya informasi ada kegiatan Maulid Nabi tidak di tempatnya masing-masing, monggo ya. Karena ini sudah kita pantau bahwasannya di Telaga Sarangan pagi ini terpantau cukup ramai sekali, sahabat Terasi, untuk pengunjung yang menikmati suasana pagi di Telaga Sarangan. Ini para kuda-kudanya, pemandu kuda ini sudah mulai menunggu penumpang yang mau berkeliling dengan kuda ya, sahabat Terasi. Terpantau juga cuaca cukup cerah sekali. Penjual oleh-oleh kuliner ini sudah mulai menyiapkan dagangannya masing-masing, sahabat Terasi ya. Jadi yang mau ke Sarangan hati-hati di jalan. Jangan lupa ya kan, sangune sing oke. Ya toh, ben engko ora bingung ning kono ya toh. Mergo lak jarine wong-wong larang ning, semoga saja tidak ya. Oke, permintaan dari Bu Ari kita hadirkan Denok ya untuk pagi ini versi remix.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Business News。
1: Sahabat Resi Media, warga di Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ini punya cara unik untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Resi, dalam perayaan itu warga satu kampung kompak berkumpul di Musala Nurul Huda untuk melantunkan sholawat Nabi dan khidmat memanjatkan doa-doa. Uniknya, ratusan warga juga datang sembari membawa berbagai aneka menu makanan, buah-buahan hingga gunungan hasil bumi. Tak hanya itu, pengurus musola juga ikut menyediakan pernak-pernik hadiah tergantung di langit-langit musola.
2: Baru saja Anda simak flash news yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RSIA Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan SC, seperti metode ERAX dan ERAX Plus. Dilengkapi perlengkapan NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis obgyn, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
3: Resi Media.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Resi Media, sudah pukul 7 lebihnya 52 menit ya. Tentunya jangan khawatir, bakal masih lanjut sampai jam 10 nanti. Kita akan membahas mengenai mengkonsumsi nasi sisa kemarin ya, aman tidak untuk kesehatan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat di Resi Media.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Sahabat Rasi Media BMKG, Juanda memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Timur terjadi pada Agustus hingga September 2026. Masyarakat diminta untuk menghemat penggunaan air dan menyiapkan cadangan untuk kebutuhan sehari-hari. Risiko kebakaran hutan dan juga lahan meningkatkan selama kondisi kering. Warga tetap diminta untuk memantau informasi cuaca karena hujan lokal dan cuaca ekstrim masih dapat terjadi. Demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Mbak Karsa pagi ini ya. Kita akan membicarakan tentang yang namanya mengkonsumsi makan nasi sisa kemarin. Ya, ini aman atau tidak menurut panjenengan ya. Sego kawak ngono kali guys ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di Rasi Mageta.

0: Yang berterasi media makan nasi sisa kemarin bisa aman bagi kesehatan, asalkan ya kan, asalkan lo ya, ini disimpan dengan benar di dalam kulkas dan tidak dibiarkan terlalu lama di suhu ruangan ya. Kapan nasi sisa aman dikonsumsi? Nah, ini dia sahabat terasi ya. Yang pertama yaitu penyimpanan tepat, batas waktu dan juga pemanasannya begitu, ya kan? Mungkin sahabat terasi kalau di rumah sering, "Mbah, aku lebih seneng sego wingi, sego turahan dik wingi." Karena kalau katanya ini, katanya ini, saya belum juga mendapatkan informasi terupdate-nya, karena katanya untuk penderita diabetes itu lebih bagus makan nasinya nasi kemarin begitu ya. Sego apa ngono kae langarani, aku kok ya lali jenenge. Ngono kae pokoke sego diingilah intine ngono ya. Ini bener apa tidak? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye to ki telepon kok malah assalamualaikum bariku waalaikumsalam. Terus ngene ki terus piye jan karepe ki lho, konsep penarti lho jan. Halo.
2: Halo. Ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Farfat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki podo.
2: Mbak. Nah, kok podo piye to, Mbak?
0: Lah iya, senengane mogap, magep, mogap, magep kaya randhe pulsa ae.
2: Astagfirullahaladzim, Mbak. Iki aku metu ning jebol iki, Mbak. Golek sinyal.
0: Wah, iya kok mogap, magep podoan iki.
2: Eh, Mbak.
0: Eh.
2: Sego wadang ki enak lho, Mbak.
0: Sego wadang enak.
2: Oh iya. Turahan diingi.
0: Iya, iya, sego wadang.
2: Wadang jenenge, Mbak. Lek nggonku Mediun iki ngono sego wadang. Golek magetan.
0: Iya, nak enake nggonanku anu kae puli nggon sing dienggo gawe puli kae enak kae.
2: Aku kudu nguboni dhisik, Mbak. Mbak tarah nggih mboten mitos tapi kasunyatan. Sego wadang kuwi ya to, Mbak. Lek sing wong duwe lara diabetes kuwi emang bagus, Mbak.
0: Oh.
2: Apa meneh lek dineke. Dadi lek dahar ki segone luwih enake nasi dingin, Mbak. Ngono. Nek maksude diler ngono lho, Mbak, lek panas ki diler ya lek ngarani ya. Lek piring terus diler metelo. Mbok kira-kira sak jam kan wis adem to, Mbak.
0: Lah aku ngeler ning emper kok malah dipangani pitik.
2: Lah ini kan ngelere ning jaba to, Mbak.
0: Lah
2: jali ning dhuwur meja ya ora mungkin lah.
0: Oh, tak kira ki di PP barang ngono kae diler
2: ngono. PP jenenge karak, Mbak.
0: Oh, alah.
2: Ing tak eling-eling aku saiki gak anu aku. Ben aku ora keblasuk
0: Iya,
2: Nah, Mbak, niku napa meleh lek turahane sego ki rada lumayan lho, Mbak, maksudnya kira-kira kanggo wong telu utawa wong papat kae to, Mbak. Diparingne ning kulkas ngono. Kira-kira 6 sampai
0: lah kurang di kulkas sih.
2: Alah, kayaknya freezer kayak gak anu, gak abai. Jadi es engko, jadi nasi es ngono.
0: Lah kurang duwe kulkas lan di freezer iki.
2: Omong bae aja siopa-siopa, Mbah.
0: Lu tenan-tenan lho, aku kira ora duwe kulkas lan di no ran di pol ya.
2: Bae zaman gini Mbah Karso ora duwe kulkas. Ra percaya.
0: Lah aku le desile desi loro.
2: Lah lah, masa Allah tenan po piye?
0: Iya desi loro ning ra oleh bantuan. Ngene iki terus njaluk bantuan.
2: Paling bae teko dhuwur, ora teko ngisor, Mbak. Lek teko ngisor mesti oleh bantuan. Desile nomor loro teko dhuwur, Mbak.
0: Aku iki desi loro ning gak oleh apa-apa kok ya ngeyel terdomong iki kok ya.
2: Aku terang ngeyel mbah soalnya bak ngeyel gak enek, Mbak.
0: Mergo nggone Mbah Kaso ki lara koncone apa dulure lurah ora oleh bantuan ngono lho.
2: Masyaallah. Kuwi berarti wonge gak aman.
0: Apa aku kudu rabi dulurane lurah ngono ya?
2: Ya kono ya iso Mbah kenek Mbah. Tapi aja anu Mbah, ngesakne Mama Yola engko.
0: Lah iya demi bantuane masuk ngrabi anane dulurane
2: lurah. Lah iya. Masyaallah. Wong ora nek bantuane Mbah Karso ya iso mewah lho. Daharane ya.
0: Apa daharane? Ki mang ndok ceplok lah. Ku nyolong doke pitike tanggaku ki.
2: Alhamdulillah, Mbak. Berarti masih ada yang dimakan toh?
0: Iya, alhamdulillah. Nah,
2: alhamdulillah, Mbak, tetap bersyukur.
0: Syukur.
2: mbah. Ini tantang manfaatnya kata nggih mbah membahas soal angking apa angking nasi sisa kemarin itu emang bagus. Mm-mm. Apalagi yang mempunyai apa diabetes itu mbah. Lah niku kan apa, bagus itu. Soale kan kadar gula niki wis upama cinoro anu kan wis medun ngono mbah. Wis gak anu terus ada apa ya menciptakan apa ya sing gak bisa diserap tubuh lembah maksudnya vitamin apa anu ne gak serap tubuh jadi otomatis kan yang masuk ning usus besar jadi iso dikuwi ngono lembah jadi kaya menciptakan apa ya insulin ya lek gak salah ya lah ngono kuwi lembah iki aku lama-lama krungu ki ngono kuwi mbah ning urung maca sak ter anu ne piye engko insyaallah tak anu ne mbah soalnya saya tak ngerti telepon.
0: Oh iya. Oke oke. Oke baik.
2: Aku mau ngirim ke video mbak. Ini semuanya acaranya ngonku mbak. Moga-moga dongak nih ya mbak ya. Acaranya lancar. Sukses ya mbak.
0: Ya moga-moga lancar.
2: Salamnya kagum dulur-dulur kabeh tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Selamat merayakan Maulid Nabi. Semoga terus dalam lindungan Allah. Sehat walafiat ya, Mbak.
0: Amin.
2: Mbak, aku pamannya diputerkan lagu lah ya. Aku nyuwun diputerkan lagu Rasa Bali, Mbak, tapi sing dibikin, Mbak.
0: Rasa Bali.
2: Nggih, tapi sing dibikin ya, Mbak. Remix duduk pitik, remix jenenge remix. Nggih. Kak Mbah Karsone sehat selalu ya Mbah.
0: Iya.
2: Matur suwun Mbah Karso. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Rawuhipun wonten Bu Ari. Nggih. Narto, dimatikan dulu baru telepon lagi Narto. Narto. Narto, dipateni ki Nar lagi o telepono neh. Kok yo nak Ari urung medun kok yo mbok duduli kok mburi engke telepon malah dipateni ngene karepe piye jal.
3: Lah wong mau ki arep tak sendek ning ngono HP ku lha terus kedulek ya mbah mati tibake mbah.
0: Senengane yo ngono kuwi wae ki yo.
3: Lah piye to? Aku mangke arep jawab jenengan sing mek arane sego wadang dek ini apa ora tak warai sego wadang ngono lho.
0: Ya.
3: Nggih, bener kandhane Bu Ari niku wae lomba sego wadang iki jarene akeh manfaate. Nek mangan aja panas kaya Mas Anggarista iki lho lek maem segone panas dilet dhisik ben adem.
0: Oh, aku tak ler ning layar kok kadang.
3: Iya. Dengar nih layar metutuli titik.
0: Wis anu ramadang lah ngene iki carane.
3: Lah ya ra sitel. Jenenge wis makem napa dereng? Wis makem napa dereng?
0: Ya wis wong dek oleh bantuan beras sok.
3: Oh, lah kono aku ra mbok weli no.
0: Lah aku anu warga desa loro mbok jaluki wean desa papat.
3: Aku ya daftarna Mbah nek Mbah.
0: Engko tak daftar ning kok. Ki tapi kudu ngrabi dulure lurah lho.
3: Apa ya?
0: Kudu ngrabi dulure lurah apa perangkat desa.
3: Lah nek wis duwe bojo kok ngrabi nek disirihe nek aku. Ben oleh bantuan. Beras karo lengo ngono ya.
0: Saiki jare usume ngono kok.
3: Iya nek mosok nek usume ngono kuwi.
0: Domong ya.
3: Ora oleh aku ning anggen nek disirih. Mbak Karso. Nek mangane segone wadang ge empuk momen-momen ngono kan lawe korek karo lentowe enak ijan, Mbah. Apa menah karo buah tok bungkus, Mbah?
0: Wira sida bermanfaat sidone nambah kolesterol wingi.
3: Lah jarine nek mangan sego wadang api.
0: Ya nek sego wadang to ya aja dicampuri sing mangerai sing tambah. Sing mbok tambahi kulit linjo.
3: Lah kan sego nek segone lemes enake karo korek, Mbah tanahan, Mbah.
0: Oh iya,
3: Karo botok. Ya nek umpama sing ora lara, maksudku lawe kan enake kuwi. Gone lemes, lawe botok karo korek tempe. Ya nek sing duwe lara ya ora usah kaya tok aku iki.
0: Oh, oke.
3: Bagi pangan kelimat sikile ya lara. Mangan lento sikile ya lara. Wes piye iki lawe apa?
0: Sikile ditinggah nih.
3: Iya, Mbak Jalukan. Lah wong kapan mangan apa-apa ya ora oleh lombah nang anggar. Bar mangan bakso ngono wis. Ngejak tuku bakso ngono sing kemulur tak sampruki sesuk ngono mboke ngono.
0: Aku lak nyampluki melu enggak? Tak melu-melu nyampluki.
3: Lah piye to, Mbah? Kapan mboke mangan enak bar di Senen iki ya ngono, Bu. Eh tuku rujak petis ayo, mosok wis teko nggone. Temen rujak tenan lah wong ditari nek mboke ya ora gelem to, Mbah.
0: Loh, lah yo sing nari barang kuwi ya mumet tok e.
3: Makane niku, lah wong isine wong telu lho, Angga, Andi, Ulo. Lah mosok telu kuwi arek mak mboke kon ngingeti ae.
0: Lah iya, kaya ongel
3: tuh. Mangane rujak petis ngombene es campur wae, bar sikil yo pating cenut, Mbah. Lah
0: iya.
3: Wes mboh iki, Mbah, piye, Mbah? Aku kayak ana jamu sing mujarab ngono lho, Mbah, Mbah ben netes teko dinding.
0: Ngaloro engko tak jamoni.
3: Ya wis tau kapan-kapan tak pengen dolan nggone jenengan aku. Ana ning manjung bolak-balik urung-urung nggone jenengan. Dan kono ki opo ngono lho aku tak rono.
0: Lho demben brokan dus ya ora ngalor salahmu dhewe.
3: Salah brokan dus to ya ya. Ya ngono iki pasarnya pasar ya apa piye ngono lho pasare bayek.
0: Ayo lah engko dereng kase pasare.
3: Aja ta. Wong ya wis ngono wae, mau wis diterangne karo Bu Ari kabeh masalah sego wadange mau. Makasih waktunya ya Mbak Karso.
0: Yui plan.
3: Kok kagem sedua ya kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih semangat pagi Mbak. Saya Bayu dari Madiun Kota mau rekos lagunya Segoro Angin Deni Caknan matur suwun. Nggih Mas. Mas Bayu nanti tembangnya ditunggu insyaallah nanti Mbak Karso hadirkan.

0: Literasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran. Rasi Media.

0: Angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendiri mimil le?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Media kembali untuk pagi ini kita membicarakan tentang mengkonsumsi nasi sisa kemarin ya. Kenapa aman ya? Yang penting itu penyimpanan yang tepat ya. Nasi sisa langsung dimasukkan ke kulkas dalam wadah tertutup jika tidak habis dalam waktu maksimal 2 jam di suhu ruangan ya. Terus batas waktu nasi di dalam kulkas umumnya aman dikonsumsi dalam kurun waktu 1 hari saja ya. Terus pemanasannya, ini pemanasannya nasi hingga benar-benar panas merata sebelum dimakan, dan hindari memanaskan berulang kali, berarti di ngat-ngat ngono kae lho jarine wong Jawa. Nggih, terus risiko jika tidak disimpan dengan benar, nasi yang dibiarkan di suhu ruangan melebihi dari 2 jam berisiko terkontaminasi spora bakteri Bacillus cereus ya. Ini bakteri ini menghasilkan racun atau toksin yang tidak akan hilang meskipun nasi sudah dipanaskan kembali. Akibatnya Anda bisa mengalami mual dan muntah, diare, terus kram di perut ya sahabat nasi. Nah tentunya kalau jenengan sendiri gimana? Apakah juga ada yang masih mengkonsumsi yang namanya nasi kemarin ya sahabat terasi? Monggo ya, kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi lewat teleponnya, boleh di 0351896137. Tanah nasi sisa kemarin itu enak kok cah, apa meneh digoreng ngono bayu gurih ndak umum ya toh. Siapa iki? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mbak Karsa. Ter.
0: Tur.
1: Pagi-pagi Mbak.
0: Pagi.
1: Niki mau membahas tentang nasi wadang ya Mbak. Sego wadang ya Mbak.
0: Sego wadang.
1: Ini ku digoreng ya Mbak. Niki lagi goreng nasi sego kemarin Mbak. Itu kalau aku biasa nyimpan juga sama yang di ngendikane Mbah Karso tadi di kulkas. Terus paginya dipanasi, tapi airnya aku kasih garam Mbah.
0: Terus
1: ya biar tambah enak, tambah menul-menul Mbah.
0: Apa nih sing menul-menul, sing ngedang apa sing didang?
1: Nasi nih Mbah, nasi nih Mbah. Mbah dapat salam dari Dedek.
0: Iso kok iso Dedek iki lho wong kenale ora.
1: Lah ngingeti wae lho Mbah, Mbah telepon.
0: Halo. Aja wedi lho, engko nangis engko ndaran demit
1: engko. Sakira Mbah, Sakira Kalista Mbah.
0: Sakira Keke, Malia Malaya Keke kae lho.
1: Nggih. Lagune mau keputar apa Mbah? Badeka puter napa?
0: Rasa Bali terus negara angin.
1: Rasa Bali ya Mbah.
0: Mbah kenapa kok sego dek diceluk sego wadang? Nanti bahasa Jawa ini sego wadang.
1: Sego wadang, lah wis dek ingi soalnya.
0: Mujan, anu ngel puspai tanah wong anu si tau ngol ada pun rasa diangkat ya wis.
1: Walah. Masa sego wadang gak ngerti toh bunda.
0: Lah iya. Kerjaan kebangetan. Main dari Portugis apa Papua kono lo dari
1: Palestina lah.
0: Ben wong iki tanah ungel tuturane kok sitoke.
1: Mbah kok nanti telepon jadi angkat toh Mbah.
0: Gah okay. Wis tak blokir kok. Tidak bisa menerima pesan dan tidak bisa menerima telepon.
1: Waduh. Lah nek kesalahane napa Mbah? Tentang salahnya apa?
0: Salahnya wokeh pol.
1: Wokeh pol. Iya, tak aku tak minta nih maaf ya Bu Mama Oma Puspa. Mereka salahnya kurang.
0: Ya, tuh bong ya.
1: Ya, pun ngotot mawon Mbak. Salam ya, selamat pagi mawon.
0: Ya.
1: Karena kurang selak ngawe. Pun Mbak Mater sembahan untuk telepon.
0: Ya betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya terima kasih sudah merapat untuk kesempatan pagi kali ini ya. Dan jangan khawatir, Mbak Karso kita hadirkan dulu Rasa Bali weh.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor Adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Rasi Media, Rasidan dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Informatif.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Versius. Cewek Resi Bank Mandiri kembali jadi sorotan setelah ramai soal pemblokiran rekening secara sepihak. Kini beredar video yang memperlihatkan logo Mandiri di salah satu gedung di kawasan Tamrin dicopot. Momen itu langsung ramai di media sosial dan dikaitkan dengan gelombang protes terhadap Bank Mandiri. Rating lokasi Bank Mandiri di Google juga terlihat turun hingga 1,4 setelah dibanjiri oleh ulasan bintang 1. Belum ada keterangan resmi apakah pencopotan logo itu berkaitan dengan polemik yang sedang ramai atau hanya bagian dari pergantian atau renovasi gedung. Demikian Flash News pagi ini.
3: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
4: Anda butuh layanan antarjemput pasien? RS Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan, respon cepat, aman dan nyaman, serta gratis layanan antarjemput untuk pasien rawat inap. Kapanpun Anda membutuhkan, kami siap hadir untuk keluarga Anda. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
0: Rasi Media.

0: worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
6: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara halai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
5: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah menyusul.

0: saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti live reportase. Federasi Media, anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52% dari 123 km jalan rusak terancam tak tertangani. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Kocora CFM melaporkan kita kembali ke...
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi, anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%, 123 km jalan rusak terancam tak tertangani. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
4: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WA-nya Kilomba Opae muterke lagu Sukron. Wes tak simpene anu gambare, sumben lak rene tak tagih kabeh, pokoknya tak klumpukne. Siap Mbak Kilomba, siap acara Maulid Nabi ki masjid samping omah ngadakne lomba melukis kaligrafi karo maca Al-Qur'an. Muga-muga lancar dan sukses ya Mbak. Amin. Terima kasih untuk yang sudah ngirimin nasi sisa kemarin di PP digoreng Mbah mantul jadi karak goreng we jan crispy no. Nggih, matur suwun menika Mas Bayu ya dari Madiun Kota yang sudah merapat di WA-nya. Nggih, ada Sri Huning, halo.
1: Oh. Kasian pura Mbah.
0: Eh?
1: Ngengeng pura Mbah.
0: Apa nih sih dingengengin?
1: Lagu, masa apa?
0: Oh, lagu toh. Omong.
1: Lagu lagune.
0: Lagune apa?
1: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan ado men dadak tuku tiket winggo.
1: Nyapa tuku tiket karek mi bermapur
0: meneh. Oh, iya.
1: Ora tuku tiket karek numete lho.
0: Lha kan
1: sing dibahas apa, Mbah?
0: Anu sego wadang.
1: Oh, sego wadang. Oh, sego wadang kuwi enak, Mbah. Nek sego wadang kuwi mengurangi kadar gula nek sing jero diabet. Terus nah aku Mbah, sego wadang aku pangan terus sego wadang. Nek sego wadang segone rantek. Lah kuwi kayak kulkas. Lampu esok didang. Kuwi nek ngedang kuwi ngisor dandang kuwi banyune kuwi dikasih garam sedikit. Nah, engko didang iso kenul-kenul Mbah kaya sego anyar neh, Mbah.
0: Oh.
1: Dure dhewe godhong salam dadi baune bau enak kaya sego anyar.
0: Oh, lah aku tak tumpangi rawon kok dhuure.
1: Ya ora apa-apa enak, Mbah. Kan ya iwak tak apa.
0: Ya,
1: Nah, kuwi dadi sego wadange bagus buat orang yang mempunyai masalah diabet. Masih orang-orang diabet juga apa-apa. Malah bagus kadar gulane wis berkurang nek sego wadange. Nek banyaknya kadar gulane sih akeh. Gek nek mangan aja panas-panas, dilek sik.
0: Ya kan, Mbah? Oke,
1: Buat semuanya aja kalau yang mempunyai masalah diabet malah yang bagus makan nasi padang,
0: kurang popo. Oh, nek padangan berarti lah madang. Oke.
1: Wah, aku diputer nih gadis Kalimantan ya, Mbah ya.
0: Iya, plan.
1: Dek Yanto munggah purung, Mas.
0: Dek Yanto tul wonge jek Caisa karo jek anu nimpali kletong wedhus.
1: Ya wonge sik ngarit wonge ngarit ben. Ora wani munggah paling wedi, Mbah. Nek munggah nek sing siaran karso wedi. Jarine samar nek ra ditampani. Salahe dhewe ya, Mbah ya.
0: Aku nek ora bingung,
1: Nyapa?
0: Ya, Rasida.
1: Nah, yo wis tutukno. Nggih, kagem sedaya mawon, tanpa terkecuali salame sehat sedulur, kagem Van Rafid Rurasi sedulur. Kagem Mbah Karso sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna ngaten mawon matur Mbah
0: nuwun. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada Sri Huning yang sudah merapat di teleponnya, ada Mas Rizka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng anjing setengah siang.
0: Jeh, menika kalian Kiai Ageng anu Sukarso.
2: Oh, Mbah Yai.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Ngendikan kula ingkang buatan pas kagem panjenengan pangapunten kathah nggih.
0: Inggih, mekaten nggih. Menika sampun nindakaken hari Maulid Nabi napa dereng menika?
2: Dereng mangke dalu, Mbah.
0: Oh iya. Engko lak melu pengajian Mbah yo kindang WA.
2: Nggih. Kan mangke dalu teng pundi panjenengan?
0: Kula teni Seramben.
2: Oh, nggih, alhamdulillah.
0: Mangke
2: kula ipun, Mbah.
0: Nggih.
2: Anu niki wau, Mbah, sego wadang, Mbah.
0: Iya, sego wadang.
2: Nggih. Leres ngitingane anu Bu Sri Huning niki wau nggih.
0: Piye?
2: Kan niku wau kan nek tesih dikek kokas, mungkin nek kesane adem dikit, nek benjing diinget malih tapi kesane adem, ketidang sakit sekeco.
0: Oh iya iya iya, terus
2: niku nek kula niki nggih anu napa niku? Kula damel karak.
0: Digoreng ngono.
2: Badan empon dados karak,
0: didang neh.
2: Nggih diumbah ruwesi, badhe bersih mengke terus diweuyah, didang neh.
0: Heeh, diparuti kambil.
2: Diparuti kambil namene sego aking.
0: Iya.
2: Kemarin kan ngaten ku nggih eco saestu zaman sarapan
0: anjing. Pas ning jamane mbae ning pondok bersal ini ya ngono kuwi manganane.
2: Oh, sami.
0: Domongi kok.
2: Ingatan niku Pak itu ku sego rong butir dadi telung dino, patang dino.
0: Iya, hemat ngono kuwi ceritane.
2: Nek riyen, tapi nek lari sak niki kok mboten.
0: Panganan apa kuwi?
2: Panganan apa wis gua brung ngoten mawon.
0: Iya.
2: Mboten, niku nggih tetep kula PP, kok damel sego aking ngoten niku.
0: Nggih.
2: Salam kagem sedua ya mawon, Mbah, nggih. Parasi Magetan, Ngawi, Ponorogo, Madiun, ya kemawa jogeng siang, jogeng penyari pun Mbah Karso. Oklek,
0: matur suwun, wonten Mas Rizka, wonten yang telatah Madiun, ya, ini malu melune Madiun apa melune di, ya. Nggih, selamat pagi, terima kasih, semoga sehat selalu. Haryanto Gentong Garon Ngawi. Sapa iki? Tak angkat iki ndelok. Suarane kaya apa? Ha.
3: Halo, Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh iya, iki siang, Mbah. Udine setengah siang, Mbah.
0: Iki Haryanto ki cik sehat to?
3: Loh, cik urip, Mbah.
0: Oh, tak kira cik wis reneng.
3: Loh, aja ngono to, Mbah.
0: Loh wong suwe ra unggah-unggahi diriku kaya.
3: Rungokne tak rungokne Mbah. Kene iki sibuk Mbah Karso.
0: Oh, saiki tumpane mobil iki to. Gayane ndak umum. Yo.
3: Gak Mbah. Kuwi ngono ya eta-etae ben yo canem to,
0: Mbah. Weh, pamer ning bae munggah pisane numpak mobil.
3: Ora pamer Mbah. Aja sok pamer rai lo Mbah.
0: Anu, Cah, lak cedhuk Haryanto kuwepruken.
3: Iya, keprung go apa kono. Ben mandek Mbah.
0: Lah iya, saiki nggo mobil lampune digawe warna putih.
3: Anu Mbah, repot iki ngurusi 17-an iki lho Mbah, ya ben
0: kono panitia.
3: Ya eta-etae melok panitia lah.
0: Ah, engko korupsi patang engko sing dimenangi anake dhewe wi engko.
3: Aku ora oleh apa-apa Mbah Karso.
0: Oh, ora oleh ya wis ngene.
3: Lah iya. Lah dek ingi batenku Mbah Karso ora ning karnaval tak enteni wis dina utuh.
0: Lah, karnaval ning ndi lho wong aku lho dek ingi ning sor meja.
3: Ning barat, Mbah.
0: Oh, ning barat dek ingi to?
3: Wis bar.
0: Oh, aku dek ingi ke kebletong kok.
3: Ning barat wis bar, Mbah, aku ning kono esuk.
0: Oh, alah aku kebletong arep ndelok.
3: Lah iya. Sok ben sok Setu malam Minggu lho Mbah ning Gorang Gareng Mbah Sonorek.
0: Oh iya, engko tak rono tanah Mbah ya hobine Sonorek mingke. Iya.
3: Engko nak rono ya petu anakku Mbah.
0: Iya.
3: Nggih, ngoten mawon Mbah Karso.
0: Iya.
3: Padha sehat kabeh Mbah Karso.
0: Anu, ki padha teko omahe Haryanto ki ndi to Mbah?
3: Sing omah sing ndi? Omah iki pirang-pirang lho Mbah.
0: Ya ngono kuwi lho. Nek bojo akeh ki ya ngono kuwi, resiko bojo akeh.
3: Sing omah iki sing ndi maksud e ki?
0: Ya sing mbok nggon iki lho, omahmu ndi?
3: Oh, nah, iki aku ning posisi ning Ngawi, Mbah.
0: Oh, Ngawi.
3: Lah, dek iki aku ning kono.
0: Ning barat.
3: Heeh, barat kono, Mbah, Gorang Gareng. Heeh.
0: Sesuk ning ndi sesuk?
3: Sesuk iki ning Ngawi paling, Mbah.
0: Oh, iya.
3: Lecek. Sumben paling yo ning Gorang Garengan kono.
0: Heeh, kita mbok nom berarti ning Gorang Gareng iki.
3: Nggo ni mbok e dhewe.
0: Oh, tak kira mbok nom.
3: Ya mbok e nom yo ora duwe to, Mbah. Mbok yo mbok e dhewe to.
0: Tak
3: mbok e bapak yo iso, Mbah.
0: Oh ya, alhamdulillah sing duwe komplit ngono kuwi.
3: Heeh, sing diendangi Mbah Karso.
0: Iya.
3: Nggih pun ngoten mawon Mbah Karso.
0: Iya.
3: Penting bodho sehate Mbah Karso yo sehat.
0: Heeh, sumben aku jangan numpak mobilmu ya.
3: Iya, engko nak petuan Mbah Karso.
0: Heeh. Iya iya. Budhe
3: sak mampir nyandi ngono.
0: Iya iya, menggo-menggo.
3: Ngopi apa piye?
0: Iya, bener.
3: Sing penting bodo sehat kabeh Mbak Karso.
0: Iya, har, har.
3: Kabeh ae. Sing penting ari rasi sak Indonesia ning diae.
0: Merdeka ya.
3: Wis merdeka iki sik anu Mbah. 17-an.
0: Bener.
3: Iki nggo orang-orang sik usung me wis son horek, Mbah.
0: Oh, la iya. Nganti sonku ya ra payu kok.
3: Lah iya. Ya paling ya sing son gedhe-gedhe tok kuwi.
0: Nggon aku sone sak senti ngono kae kok.
3: Ayo, Mbah. Nggih pun Mbah Karso ngotenan
0: nggih. Iya, Har. Har.
3: Nggih, nggih. Selamat pagi Mbah Karso. Sehat kabeh.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Manut, Mbah.
0: Iya, iya, oke, siap.
3: Yo. Assalamualaikum, Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur lanang seneng ngawi wis nderek gegono dan gayane saiki duwe mobil. Alhamdulillah. Jadi pendengare Mbah Karso iki ana perkembangane sing maune numpak pit ontel saiki duwe montor, sing duwe montor saiki iso numpak mobil, sing duwe mobil iso numpak ambulan. Kok numpak ambulan numpak bis.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
4: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

Tentari pagi, pagi ini sudah cukup tinggi. Lah iya, tanawe jam songo luhe 38 menit gitu. Nggih, pagi ini masih ditemani sama Mbak Karso ya, yang mau berbagi informasi silakan. Karena untuk pagi ini sampai terasi, kita masih membicarakan tentang sego wadang atau sego nasi kemarin begitu ya. Ini makanan nasi kisah kemarin itu aman kok bagi kita untuk konsumsi ya kan, apalagi yang punya gula darah yang cukup tinggi ya. Ini lebih baik mengkonsumsi sego wadang ya. Nah, tentunya harus penyimpanannya harus benar dan juga tepat ya. Jadi jangan sembrono ketika mengkonsumsi nasi yang mungkin tidak disimpan di tempat yang aman, karena nanti bisa menimbulkan bakteri yang tentunya bisa membuat kita mual, muntah dan sakit perut begitu.

0: Bus News.
1: Federasi Media PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT Pelayanan Nasional Indonesia atau Pelni ini membebaskan biaya angkutan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Fasilitas pengiriman gratis ini akan berlaku untuk seluruh muatan kapal Pelni selama masa tanggap darurat bencana gempa di NTT.
0: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster RS Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, paket gold, hingga paket platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama RS Sekarwangi Magetan. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Lagunya mas-masku yang setia.
3: Jih, sampai Rasi Media yang penting ya. Nah, walaupun itu nasinya kemarin ya, tentunya kalau memang sudah berubah warna, aromanya sudah berubah, jangan dikonsumsi ya sampai Rasi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketemu lagi besok ya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Tetap rapat bersama Rasi Media.

0: Komunikasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa, 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang rusak ringan itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan gerai desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding, ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi Media, kembali lagi bareng Tias dan juga Fathur di Cakrawala siang pagi ini ya.
1: Oke, halo Sahabat Terasi Media. Wah, luar biasa nih Tias, ini ya. Ini kali ini kamu berada di sebelah sisi sana gitu ya.
0: Oh iya, kita tukeran.
1: Iya, betul-betul tukeran ini ya. Oke, gimana kabarnya kamu Tias?
0: Alhamdulillah baik, Fathur gimana?
1: Alhamdulillah juga baik sih. Ini apalagi memperingati Maulid Nabi ya untuk hari ini.
0: Iya, hari ini adalah hari lahirnya siapa? Nabi Muhammad.
1: Iya, betul ya, sekali. Jadi memang ya kalau berkaitan dengan hari ini kan hari libur juga.
0: Betul.
1: Ya, tanggal merah gitu. Aku pun juga baru tahu kalau ini tanggal merah ternyata.
0: Oh, karena setiap hari masuk ya.
1: Iya, aku enggak tahu tanggal merah. Tahunya cuma kalau enggak Sabtu ya Minggu gitu ya.
0: Iya,
1: enggak
0: apa-apa. Oke.
1: Tapi tenang aja ya, Tias nih nanti kita bakal nemenin Sahabat Terasi berapa jam sih?
0: Kurang lebih 2 jam ke depan. Okay, ya, Fathur ya.
1: Oke, 2 jam ya. Nanti kita bakal bahas juga terkait beberapa informasi-informasi yang lagi viral. Juga kita mungkin nanti akan ya beberapa hal ya nyinggung terkait Maulid Nabi dan sebagainya gitu ya. Mungkin untuk Tias untuk hari ini mengawali sempat arceng hari ini kita bakal hadirin tembang apa sih?
0: Habis ini kita ada dari Rina Aditama, okay. Gampil.
1: Wah, ini cocok banget ini ya. Gampil gitu ya. Gampil. Walaupun ya hidup terasa enggak mudah gitu, tapi kita anggap gampil mudah aja enggak apa-apa ya. Yeah, yang penting kita harus selalu bersyukur dalam menjalani hari-hari ini.
0: Betul.
1: Ya. Oke, sekali lagi juga untuk sahabat Terasi Media, kalau nanti pengen interaksi bareng kita di mana nih, Tias?
0: Oh ya, bisa di WhatsApp-nya Rasi Media di 0811-3020-906 atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasi visual kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
1: Oke, jadi mungkin kita akan hadirin dulu ya. Gampil nih dari Nadia Tama ya, Tias ya. Untuk sahabat Rasi Media juga jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rahasia Media Inspiratif dan Informatif.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Las

0: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun, 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
3: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% optik kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
4: Rasi Media.

0: Halo sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias dan juga Fatur di Cakrawala Siang kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas apa ya, Fatur?
1: Tias ya, untuk hari ini kita bakal bahas mengenai itu sih BPJS kesehatan ya. Sekarang itu diwajibkan ya untuk para pengguna BPJS kesehatan apabila ingin berobat jalan, nah itu mau enggak mau mereka harus daftar online.
0: Ya, melalui mobile JKN.
1: Betul,
0: ya?
1: Melalui aplikasi mobile JKN.
0: Nah, ini gimana nih? Apakah menyulitkan atau memudahkan nih untuk para masyarakat dalam menggunakan fasilitas itu?
1: Nah, makanya itu ya, memang kadang-kala kalau ya mungkin anak muda sekarang ya oke lah, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau ya mungkin menurut kamu untuk ya mungkin yang sudah sepuh, yang sudah istilahnya ya nggak terlalu paham gadget itu kan akan
0: teknologi ya.
1: Iya, makanya itu agak sedikit berefek kurang
0: iya,
1: baik gitu ya.
0: Ya 50-50 ya, ini ada yang apa itu namanya, ada yang memudahkan, ada yang menyulitkan juga. Nah, kalau misalkan memudahkannya ini kan biasanya kalau mau kontrol itu biasanya kan antrian juga pasti panjang ya. Jadi ini bisa dilakukan pendaftaran di H-1 dulu lewat aplikasinya itu. Terus apalagi nih yang memudahkan kira-kira?
1: Ya memang kalau di rumah sakit kayak dokter RSDS ya, rumah sakit
0: rumah sakit umum ya,
1: umum gitu rumah biasanya memang kalau kita ke poli ya, ke poliklinik ketika kita datang itu memang harus antri dulu daftar dan sebagainya, belum nanti kita harus tap BPJS-nya gitu ya kan. Tapi kalau mungkin untuk layanan online ini memang lebih memudahkan, ketika sampai ke sana kita tinggal ya antri untuk tap BPJS itu aja sebenarnya. Cuma yang memang kembali lagi ya aturan ini menurut saya nggak bisa sepenuhnya diwajibkan gitu.
0: Betul.
1: Tetap harus ya pelan-pelan gitulah ya.
0: Pelan-pelan karena nggak semua orang juga paham cara menggunakan gadget ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau orang tua. Oh, ini ada yang mau interaktif.
1: Oke, ada siapa itu?
0: Ada Ibu Sri Huning.
1: Oke, Bunda Sri Huning ya. Halo. Waalaikumsalam.
2: Berduaan lagi ya?
1: Iya, berdua ini.
2: Ya, yang penting sehat bahagia selalu.
1: Amin.
2: Sehari-hari memang tugasnya jadi penyiar ya, ya enak juga enak ya.
1: Yo, enak iki cucu nek Brimo ngono kae. Iya kan?
2: Ora enak ya?
1: Brimo ngono kae, ya kan?
2: Tapi aku nek ndelok dadi penyiar ke ketok enak ya.
0: Iya. Ya, tinggal duduk.
2: Ketok enak lah. Kan tiap hari cuap-cuap di depan radio. Kalau zaman dulu itu susah lho arep ana apa sama radio itu susah lho, tapi sekarang sudah enak ya. Bisa ketemu sama penyiar, bisa ngobrol, bisa. Zaman dulu enggak bisa, Mas Fatur.
1: Zaman dulu ketat ya, Bun, atau gimana?
2: Iya. Mau pengen tahu penyiar itu, aku waktu kecil di Surabaya itu ada penyiar ya yang suaranya bagus, perempuan cantik itu. Kan ya dekat betonan dekat RRI rumah-rumahnya budi saya itu. Mau ketemu itu aja enggak bisa, enggak diperbolehkan di zaman dulu itu. Nah, ada yang menjaga. Tapi zaman sekarang harus mulai enak. Ya serba canggih, serba semuanya ya sekarang.
1: Ya kalau sekarang itu kan bisa ngelihat visual juga, Bu, apalagi kayak Rasi ini kan memang sudah visual,
2: iya. Zaman aku dulu di Rasi itu ya ya enggak bisa lihat, kalau enggak ke Rasi enggak bisa ketemu sama penyiarnya.
1: Iya,
2: tapi betul. Sekarang sudah zamannya sudah maju, terus alat-alat digital apa-apa itu canggih, jadi sekarang bisa lihat di mana saja, ngomong-ngomong sekarang bisa video call. Zaman dulu ya enggak bisa. Mau telepon aja enggak bisa, telegram kalau zaman dulu itu
1: betul, telegram masalah. Nah, Bunda, mohon maaf Bunda, ini kan pembahasan topik di hari ini kan bahas tentang BPJS kesehatan itu sekarang diwajibkan kalau untuk rawat jalan itu mau enggak mau harus daftar online dulu, Bun. Menurut jenengan ini memudahkan atau malah apa ya?
2: Ya, kangen ya. Kan namanya orang banyak itu mesti ada yang bisa dan enggak, ada yang setuju dan enggak ya.
1: Betul.
2: Kalau kalau aku menurut aku dikit-dikit ya belajar ya bisa Mas Fatur ya mudah. Tapi kalau yang misalnya orang tua bisa pegang HP terus suruh itu ya mungkin enggak bisa, harus harus belajarlah semuanya.
1: Iya, iya betul.
2: Ya ada enaknya ada enggaknya. Tapi kalau online itu cepat dilayani, kalau ada masalah-masalah apa itu cepat ada tindakan.
1: Iya,
2: misalnya betul. Kalau sakitnya parah apa cuma apa itu bisa. Mm-hmm. Tapi kalau kalau apa namanya itu enggak online itu ngantri toh. Ngantrinya itu lama loh Mas Fatur.
1: Yeah,
2: harus ke puskesmas dulu minta rujukan. Nanti kalau rujukan terus nanti baru ke rumah sakit. Minta rujukan itu ya lama ngantri.
1: Yeah.
2: Terus nanti habis itu ke rumah sakit, rujukannya dibawa ke rumah sakit itu masih ngantri lagi sampai berapa ratus, itu aku ya pernah gitu itu dulu. Tapi sekarang ada online itu lebih lebih cepat, lebih enak ya praktis. Tapi ya itu tadi kalau yang orang tua ya kasihan lah. Kalau anak muda, kalau anak muda cepat nggak apa-apa, mesti bisanya anak muda kan cepat toh anak-anak itu sekarang. Kalau orang tua ya ya harap maklum, sebagian ada yang bisa enggak ya tergantung itu ya. Sekarang gini, orang tua, orang tua yang mempunyai masalah kesehatan ya harus belajar sama cucunya atau anaknya. Jadi jangan ya kita jangan mengharapkan anak semuanya atau cucu semuanya, kita harus walaupun tua harus belajar Mas Fatur, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kok ya. Aku dikit-dikit semuanya itu belajar ya, lama-lama bisa kok. Tadinya pegang HP aja itu takut kok kleru ngene-ngene, tapi dengan berjalannya waktu belajar itu tadi ya bisa lama-lama ya. Mudah-mudahan ini masalah BPJS kesehatan ini ya ada yang pro dan kontra, monggo terserah itu tergantung pribadi diri sendiri, pribadi masing-masing.
1: Iya betul.
2: Ya mudah-mudahan ya, betul. Mudah-mudahan yang bisa monggo silahkan, yang nggak bisa ya itu tadi ngantri sampai lama. Antri obatnya itu sekarang ya dipanggil pakai nomor Mas Fatur. Ada yang diantar ke rumah itu bayar 10.000. Terus ada yang ngantri lah. Kalau ngantri itu sampai sore, sampai ya siang sampai sore kalau nunggu. Tapi kalau bayar 10.000 sudah resepnya diserahkan di itu apotek lah, itu nanti terus tinggal bayar 10.000 udah pulang. Terus nanti diantar biasanya sore. Aku kalau berubah ngantar siapa ya itu aja. Jadi mendingan bayar 10.000 dan pulang wis sudah enak. Kalau nunggu kelamaan. Sekarang itu ya tergantung ya Mas Fatur, semuanya itu ya ya memang uang, yang pengen nunggu ya monggo silahkan. Okay. Ya cuma itu masukan dari aku ya, mudah-mudahan kita bisa menerima dengan adanya apa namanya BPJS yang online, yang nggak online monggo silahkan, itu kepentingan pribadi masing-masing. Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu ya Mas Fatur, buat jenengan sekalian jaga kesehatan, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Itu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum. Itu aja lagunya. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bersama kami. Oke, selanjutnya. Yaitu tadi ya, memang penggunaan BPJS yang harus mendaftar dulu secara online terlebih dahulu ini ya memang bagi sebagian orang pasti memudahkan dan ada juga yang menyulitkan. Makanya kita juga harus bisa belajar karena ya sekarang teknologi juga berkembang.
1: Iya gitu. Betul sih. Tadi pun juga Bunda Sri Huning juga menyampaikan bahwa memang ya kalau sekarang mau belajar pun juga bisa ya sebenarnya,
0: bisa.
1: Ya kan. Pelan-pelan kan ada anak, ada cucu gitu ya. Dan memang tentunya semua kalau di online kan ya memang ada plus minusnya sih ya. Jadi mungkin ya tadi Fatur menyampaikan pelan-pelan gitu ya. Jangan semuanya langsung dibuat online. Kadang-kadang memang ya kayak dulu misal contoh kayak pembelian Pertalite ya. Sekarang kan kalau mobil kan harus pakai scan gitu ya. Kalau dulu kan enggak, ya itu pelan-pelan ya. Dari situ memang mungkin harus dicoba juga ya Satorasi Media. Dan Tias, mungkin untuk Satorasi Media yang ingin interaktif bareng kita nanti juga bisa ditahan terlebih dahulu karena ini sudah waktunya buat flash news ya. Jadi untuk Sahabat Narasi Media yang ingin interaktif nanti bisa banget di 0811-302-0906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351-896-137. Dan juga kita punya aplikasi visual apa namanya, Tias?
0: Oh iya, bisa di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
1: Oke, gitu ya. Jadi kita mau flash news dulu ya, Tias, berarti ya. Jadi untuk Sahabat Narasi Media jangan kemana-mana, di sini aja.
0: Sahabat Transi Media, tim gabungan bakal melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak terkait tentang oknum PP3K Ngawi yang tersangkut kasus pencabulan. Terkait pegawai PBK P3K paruh waktu di SMN di Geneng, kami bentuk tim bersama inspektorat. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan laporan kepada Bupati. Temuan tim tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menentukan hukuman atau sanksi apabila RL terbukti melakukan pelanggaran aturan kepegawaian. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-179-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi lah?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, bu.
1: Sana menleh yo.

0: ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
1: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
2: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
1: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Winscare. Power
11: Play. Rasi Media.
6: Inspiratif dan informatif. Pahlawanku. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Francina Silahoi. Dikatakan bahwa Patimura termasuk keturunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina, Pulau Seram, Maluku. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonel Belanda pada tahun 1817 ke tanah Maluku mendapat tantangan keras dari rakyat. Karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapten Patimura. Para tokoh pejuang akhirnya berhasil ditangkap dan harus mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh Republik Indonesia. Baru saja Anda ikuti.
12: mengikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia FM @ Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adiman Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
5: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
4: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
5: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Dan ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Sieva melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas Sukojo, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan operasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
7: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 unit terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana-prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana-prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana-prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu, maka kalau sarana-prasarana yang 100% itu belum ada.
6: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Shirley.
8: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon Disaster Medical Committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
3: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
9: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias dan Fatur di Cakrawala siang kali ini.
1: Oke, nah ya Tias ya, ini memang sudah jam berapa sih ini?
0: Sudah hampir setengah 12.
1: Setengah 12 ya, memang cuaca di Magetan ini terik banget gitu ya.
0: Betul.
1: Kamu itu kalau keluar di Magetan ya khususnya, atau mungkin ya di Madiun sekitarnya, Ponorogo gitu. Kalau terik-terik kayak gini tuh kamu tipe yang rutin pakai sunscreen gak sih?
0: Iya dong, harus pakai.
1: Pasti
0: sunscreen
1: ya.
0: Itu wajib ya, harus dipakai.
1: Oke, jadi selain sunscreen mungkin apa sih kalau untuk apa ya, perawatan paling sederhana sih dari biasanya perempuan sekarang itu apa aja sih gitu?
0: Oh ya, pastinya facial wash, cuci muka, terus kemudian ada ini moisturizer itu untuk melembabkan wajah, habis itu baru pakai sunscreen.
1: Oh gitu, itu ya. Tapi kalau menurut Tia sendiri sekarang itu kayak ya maksudnya perawatan wajah gitu ya. Ini hanya untuk perempuan aja atau cowoknya sebenarnya sekarang juga boleh di apa harus gitu pakai gitu?
0: Semua orang dong.
1: Semua orang harus
0: ya. Mau laki-laki mau perempuan itu ya namanya merawat, apalagi muka ataupun badan itu ya harus dilakukan.
1: Oke.
0: Untuk yang basic ya.
1: Oke, betul-betul. Karena memang ya kalau untuk sekarang sinar mataharinya itu kan sekarang kayak kan UV gitu ya, sinar UV ya. Itu berbahaya juga untuk muka, kulit, wajah kita. Mungkin yang paling simpel-simpel aja memang sekarang itu kalau keluar ya pakai sunscreen itu aja.
0: Iya
1: ya,
0: harus pakai sunscreen ya, karena ini sinar UV kan juga berbahaya buat kulit ya. Jadi kalau bisa sunscreen itu juga harus dipakai.
1: Oke, jadi memang yang paling apa ya, yang paling dasar tadi mungkin sunscreen gitu ya untuk anak muda. Kemudian selain itu yang pokok banget selain sunscreen apa sih menurut Tia sendiri?
0: Ya tadi moisturizer
1: itu ya. Sepenting itu ya kalau moisturizer itu berarti ya.
0: Iya kan, nanti kering mukanya karena belum tentu kandungan di sunscreen itu juga ada moisturizernya. Kayaknya enggak sih harusnya.
1: Oke. Tapi kalau untuk hal kayak gitu memang kita enggak bisa patok satu merek ya, karena kulit tiap orang kan beda-beda.
0: Beda,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Oke. Kalau untuk mungkin perawatan di malam hari kayak gitu untuk seorang Tia sendiri biasanya apa aja sih?
0: Aduh, apa ya kalau
1: yang paling simpel aja sih mungkin ya, yang ya tentu tadi mungkin sabun muka itu paling penting gitu ya.
0: Ya pastinya pakai ini dulu ya, micellar water itu untuk membersihkan make up. Dari kita kan pasti pakai lipstick, pakai ada yang pakai foundation atau cushion itu. Ya ini apalah, kita pakai micellar water dulu terus habis itu baru cuci muka. Terus habis itu biasanya aku sih pakainya serum sama krim malam.
1: Oh seperti itu. Jadi memang ya sangat amat penting ya perawatan untuk sekarang gitu ya. Apalagi untuk anak-anak muda gitu ya. Sekarang fashion tampilan itu juga penting ya. Look itu penting banget gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi kamu kerja, kamu dimanapun ketika ketemu orang masa kucel gitu. Bener. Ya bukan bermaksud seperti apa, tetap ya mau gak mau tetap ya sedikit-dikit ya. Yang dasar-dasar aja kayak sabun muka gitu mungkin ya. Kemudian ya apa itu sunscreen gitu ya. Itu hal-hal yang simple. Nah, nanti ya nanti kita bakal bahas hal-hal yang lain lagi nih. Mungkin ini kita bakal hadirin apa nih untuk tembang di siang hari ini.
0: Oke, habis ini ada Silvi Kumalasari untuk Kawitaning Sinawang.
1: Wow, oke, campur sarian ya di siang hari ini.
0: Siang hari. Oke, sahabat Transmedia, setelah ini kita akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Tias dan Fatur di sini.
1: Oke, tetap stay tune ya sahabat Transmedia. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia Pemagetan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Media inspiratif dan informatif.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Kreasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat Resi Media, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dikpora Kabupaten Magetan Dian Asuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Menurut Dian, keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dikpora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah dan membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan dan toilet. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan

0: Simsi Media, Kreatif dan Informatif. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara, memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Ya oke, okay. Sahabat Rasio Media, Tias ya, nampaknya memang waktu sudah menunjukkan kita sudah 2 jam menemani Sahabat Rasio Media ya. Jadi tentunya untuk Sahabat Rasio Media juga dari faktor juga Tias ngisiin pamit undur diri lebih dahulu. Kita coba lagi esok mungkin ya, Tias ya di Cakrawala siang seperti biasa. Dan mungkin ada pesan-pesan gak dari Tias untuk kesempatan siang hari ini?
2: Oh ya, intinya karena ya tadi kita membahas BPJS ya, yang pertama untuk itu karena teknologi juga semakin berkembang. Betul. Jadi juga kita bisa belajar ya pelan-pelan, karena juga kalau tidak mengikuti nantinya kalian malah tidak bisa berobat ya kan.
1: Oke, betul.
2: Terus perlunya juga untuk menjaga apa ya, kesehatan kulit juga ya, karena ini musimnya kemarau.
1: Betul.
2: Jadi ya pakailah pelembab dan juga sunscreen secara rutin biar kulit kita tetap sehat. Dari Fatur gimana?
1: Siap. Dari aku sih mungkin tetap pesannya untuk sahabat resmi tetap jaga kesehatan aja ya, biar nanti enggak usah pakai BPJS itu ya.
2: Oh iya.
1: Ya betul ya, kalau kesehatan enggak pakai BPJS nanti ya. Intinya itu, pokoknya jaga kesehatan aja dimanapun itu, apalagi ketika berpergian di siang hari ya. Untuk sahabat media tadi pesan dari Tias juga sama, intinya dijaga kesehatan kulitnya. Sinar UV untuk sekarang memang sangat cukup berbahaya juga, jadi tetap jaga kesehatan, hati-hati juga berkendara dimanapun kamu berada. Mungkin itu ya Tias ya, dari Fatur juga Tias izin pamit undur diri terlebih dahulu untuk sahabat Rasio Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanengawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan gerai desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun. Itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prongsora Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi semacam branding, ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya, baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat siang, jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan siang hari ini ya, di Cakrawala siang 2 jam saja sampai jam 2 nantinya. Fatur akan hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang tadi belum sempat interaktif bareng Fatur dan juga Tias. Monggo nanti bisa langsung hubungi Fatur di WhatsApp ya, di 0811302906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang tentu bisa kamu download terlebih dahulu di Android kesayangan kamu. Dan untuk sahabat resmi ini jangan kemana-mana ya. Ada satu tembang, ada satu lagu, Noah, Separuh Aku. Kita nostalgia dulu lah, zaman-zaman muda dulu. Saya kisah nom sih ya. Jangan kemana-mana.

0: sekarang di Office Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di Rahasia FM.

0: modal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Rasi Media.

0: Ya pagi, halo, Rasi Media Surat Udani Informatif ya. Saudara Rasi Media, suasana syarat nilai budaya dan juga religi tampak begitu hidup di Kota Madiun, tepatnya pada hari ini ya. Jadi Saudara Rasi Media, setelah vakum kurang lebih selama satu dekade, tradisi peringatan gerebek maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah kembali digelar secara meriah lewat kirab gunungan Jaler Estri yang diberangkatkan dari kawasan bersejarah Masjid Kuno Taman menuju alun-alun Kota Madiun ya. Jadi Saudara Rasi Media, memang aksi saling berebut hasil bumi, sayuran hingga udi-udi ini menjadi momen paling ditunggu dalam puncak perayaan gerebek maulud Nabi Muhammad SAW ya. Warga dari berbagai kalangan usia tampak antusias berdesakan di tengah lapangan demi mendapatkan bagian gunungan yang dipercaya membawa berkah. Kendati harus berdesak-desakan, gelak tawa dan semangat kebersamaan tetap terpancar di wajah masyarakat, menandai hidupnya kembali warisan budaya lokal yang sempat hilang dari denyut kehidupan Kota Madiun. Jadi alhamdulillah ya Saudara Rasi Media, ini tradisi yang satu dekade lebih lah. Bahkan ini vakum ya, enggak diadakan, dan hari ini diadakan ya Saudara Rasi Media. Ini memang suatu hal yang bagus ya Saudara Rasi Media, karena memang tradisi yang sudah lama tidak dilestarikan sekarang bisa dilestarikan kembali, dilakukan kembali. Semoga memang kedepannya juga bisa konsisten ya Saudara Rasi Media, adanya kegiatan-kegiatan nilai budaya religi yang tersaji kembali baik di Magetan, Ponorogo, Madiun dan sekitarnya. Ada juga Saudara Rasi Media, proyek Kampung Nelayan di Pacitan ya, 2,46 miliar diawasi TNI Kejaksaan. Jadi memang ada proyek senilai 2,46 miliar ya, mulai dari mengubah wajah pesisir di Sanjetak Tulaan Pacitan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih memasuki tahap awal dengan pengawasan yang turut melibatkan TNI dan Kejaksaan ya. Semoga memang kedepannya proyek ini benar-benar bisa berjalan tanpa adanya korupsi, tanpa adanya usut-usut yang jelek buruk gitu ya. Tetap ada hal yang bagus. Fatur juga berharap kedepannya memang proyek seperti ini tentu bisa menjadikan masyarakat Indonesia, masyarakat lokal terutama, agar bisa lebih sejahtera. Ben kowe sudah dicerito.
1: Kita loncat kembali.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sebentar sebelumnya peristiwa naas menimpa petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Polawali Mandar, Sulawesi Barat. Sebuah mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan dan terguling di ruas jalan Trans Sulawesi pada minggu lalu saat tengah bergegas menuju lokasi kebakaran. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari

0: Anugerahan KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Pahlawanku. Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Rasim Media.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adiman Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu, sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana-prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana-prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana-prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu, maka kalau sarana-prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Perongsara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, Satu Rasi Media masih bersama dengan Faktor Kesempatan siang hari ini ya. Tentunya bagi kamu yang mungkin interaktif, ada Bu Deyani, betul ini ya. Halo.
1: Halo, halo, halo. Assalamualaikum, Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu pun kabaripun, Mas
0: Fatur. Saya, Bunda, saya.
1: Ya, Mbak Anto, Mas Fatur.
0: Nggih.
1: Oh, enten Mbak Tiasa.
0: Nggih, betul.
1: Niki enten info apa, Mbak, Mas Fatur?
0: Infonya sekarang di Madiun katanya ada tadi kirap ya, Bun ya.
1: Hari tirap nggih.
0: Iya, tadi kirap ya. Ikut enggak tadi, Bun?
1: Di Madiun ada loh, Mas. Nah,
0: tadi ikut enggak, Bun, di Madiun tadi kirap, Bun?
1: Saya kalau di Siantu itu enggak lihat, Mas Satur. Ntar hari Sabtu ada menari se-kota Madiun ya, Mas Satur. Tanggal 29 tapi kayaknya malam ya, Mas Satur.
0: Oke, di PSC ya, Bun ya.
1: 18 berarti kan jam 6 ya.
0: Di PSC ya, Bun ya.
1: Iya.
0: Oh iya, betul-betul.
1: Ya pokoknya
0: betul.
1: Penari seru Kota Madia Madiun.
0: Iya, betul-betul.
1: Untuk
0: betul,
1: apa
0: betul.
1: Lomba enggak tahu, yang penting kita bisa lihat dulu gitu.
0: Nah, ini tadi di taman gitu. Bukannya dekat rumah Ibunda toh?
1: Iya, makanya mampir Mas Satur.
0: Lagi mboten wow, kok mboten ikut kirap wow.
1: Oh, mboten kula. Lah tuh maksudnya kan teng alun-alun toh niku.
0: Nggih, teng alun-alun.
1: Tapi teng Masjid Agung.
0: Masjid kuno nggih, taman betul.
1: Taman nggih, ngumpulnya kan teng riku, cuma niki sampe sekolah-sekolah toh Mas Satur.
0: Oh, mboten ningali jenengan wau ya.
1: Dalem nggih, kalau cuma betul sampe ke alun-alun cuma sebentar.
0: Oh, nggih.
1: Kalau tidak gunungan pasti rebutan tuh Mas Satur.
0: Iya, betul pasti.
1: Dari alun-alun ya. Pasti buat rebutan.
0: Mm-mm, betul.
1: Kita udah lansia ya, maaf ya, sebenarnya udah takut keinjak-injak.
0: Geng.
1: Demi kesehatan jangan jaga sama teman-teman gitu loh Mas Satur.
0: Betul.
1: Mas Satur tolong diputarin Tambun Sari Lintang Asmara ya, Mas.
0: Oh, Lintang Asmara, nggih.
1: Ya, salamnya kagum Mas Satur, selamat bertugas, selamat siang juga. Terus salam buat semuanya sahabat Rasi, selalu di hatiku dan Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Nggih.
1: Sahabat Rasi, infonya saking Medion nggih wau enten gunungan gitu loh Mas Satur.
0: Nggih, Bunda.
1: Salam buat Mas Satur, selamat bertugas ya Mas Satur.
0: Ya,
1: jaga kesehatan.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, itu tadi Satu Rasi Media. Memang ada juga nanti 5.000 peserta ya yang akan hadir di PSC. Bakal jadi lautan penari tentunya untuk sahabat Rasi Media yang nantinya pengen hadir ya, monggo bisa di tanggal 29 Agustus Satu Rasi Media. Berarti di hari Sabtu depan ya. Ya, hari Sabtu nanti, 1, 2, 3, 4, Hamin 4 berarti Satu Rasi Media. Jadi untuk warga Madiun terutama dan juga mungkin untuk Magetan, Ponorogo, Ngawi yang pengen ke Madiun, ada sekitar 3.500 orang, mendekati 5.000 peserta lah ya, mulai dari anak-anak hingga dewasa untuk ikut nari ya Satu Rasi Media. Tentunya memang untuk Satu Rasi Media nanti juga Fotor akan hadirkan berbagai informasi lainnya, ada Lintang Asmoro yang Fotor akan hadirkan di siang hari ini.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau gak sendirimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh saya ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport
9: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: Ya, punya, punya, punya.
1: Takut aku, Mbak.
0: Takut apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, lah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radio-rasi mesti roh nomere. Bisa nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 0895339004007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: First News.
3: Sebut Rasi Media, anggaran pembangunan toilet sekolah dasar di 235 desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan mendapat sorotan dari Badan Anggaran DPRD Magetan Jawa Timur. Anggota Banggar dari fraksi Golkar Didi Ahriono menilai usulan anggaran sekitar 5 miliar itu belum didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pendidikan. Menurut Didi, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Magetan seharusnya memiliki data mengenai kondisi sarana sanitasi di masing-masing sekolah. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
3: Sahabat Rahasia Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rahasia Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rahasia Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rahasia Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rahasia Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rahasia Media, inspiratif dan informatif.
4: Oke, Rahasia Media, inspiratif dan informatif ya. Namanya Sobat Rahasia Media, perjumpaan dari waktu untuk kesempatan siang hari ini saya terlebih dahulu. Nanti akan dilanjut sama Cahaya di Cakrawala sore. Tentunya untuk Sobat Rahasia Media, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Radio Rahasia FM Magetan. Fatur, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: atas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan, sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perongsara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding, ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rasi, selamat siang. Gimana nih kabarnya di weekend ini Sobat Rasi? Semoga Sobat Rasi semua ya selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, juga selalu beruntung ya kehidupannya ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi, nanti kurang lebih sampai jam 2 sampai jam 4 bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif dengan Cahaya boleh banget di nomornya 0811302096 atau melalui WA-nya, teleponnya ya Sobat Rasi ya di 0351896137 atau juga bisa melalui aplikasinya di Express Radio ya Sobat Rasi ya, ataupun di webnya di www.rasifm.co.id. Nah ini kayaknya lagi apa problem gitu loh Sobat Rasi headsetnya, jadi Mbak Cahaya nggak fokus, mohon maaf banget ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi, di siang ini kita bakal bahas tentang berobat pakai BPJS harus daftar online, memudahkan atau menyulitkan. Monggo menurut jenengan bagaimana nih Sobat Rasi ini. Nah Sobat Rasi semua juga nih, nanti kita bakal info-info di weekend kali ini ya. Hari ini adalah hari memperingati apa tuh, Mauludan. Apakah kemarin ada pengajian atau mungkin ada solawatan ya Sobat Rasi ya. Semoga pokoknya kita selalu dilindungi sama Allah. Nah ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya. Beripun kabaripun Mbak?
0: Alhamdulillah, say.
1: Bapaknya Kota Madiun besok tuh tanggal 29 rame Mbak.
0: Ada apa ini Bunda?
1: Kan ada acara menari 4.000 orang.
0: Wow.
1: Tahu kan malam toh Mbak, abis maghrib kayaknya Mbak.
0: Oh malam ya Bun, soalnya nih awan atau sore tuh Madiun panasnya kewentang-kentang.
1: Iya panasnya kentang-kentang Mbak. Sampai saya tuh dibuka sama aja, dan saya tutup sedikit gitu Mbak.
0: Iya Bunda.
1: Mbak Putri, Mbak Cahaya tolong diputerin lagunya Caping Gunung ya Mbak.
0: Oke.
1: Ya salamnya untuk Mbak Cahaya, salam sehat selalu, selamat bertugas. Jangan lupa kalau kita tuh jaga kesehatan nomor satu Mbak. Terus kedua itu salam untuk semuanya sedoyo mawon nggih Mbak.
0: Iya Bunda.
1: Salam spesial buat Bunda Ayu yang di Ngrodok sama Bunda Lis yang di nginap. Salam buat Mbak Cahaya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Yani yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini Sobat Rasi pembukaan untuk jenengan Happy Asmara.

nyanyi ke depan gak? Ayo. Ayo kak. Kalian.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Vis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Transisi Media,
1: inspirasi dan informasi.
2: Nyapo.
3: Tak kok
2: apa toh?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
2: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
3: Aku lak gak ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah.
3: Murah,
2: khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Ya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 302096. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius? Itu deterjen?
8: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga Vila

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sahabat Rasi di hari ini ya adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga limpahan rahmat dan keberkahan kepada kita semua ya di momentum Maulud Nabi ini. Semoga teguhkanlah hati kami untuk senantiasa mengikuti jalan kebaikan. Amin amin ya Robbal Alamin. Nah, Sahabat Rasi ya, menurut Mbak Cahaya nih, berobat pakai BPJS harus daftar online. Kalau menurut Mbak Cahaya, nggak apa-apa banget ya, karena Mbak Cahaya adalah gen apa, gen milenial atau gen yang sudah terbaru yang megangnya gadget gitu loh. Jadi menurut saya lebih mudah karena di rumah saja, nggak perlu ngantri. Nanti tiba-tiba sampailah di puskesmas atau di tempat rumah sakit kayak gitu, kita sudah daftar online, nanti langsung bisa maju ke depan. Tapi kalau seandainya ibu-ibu yang ketinggalan zaman gitu, mungkin lebih susah ya Sahabat Rahasia. Nah ini Sahabat Rahasia ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ari.
1: Waalaikumsalam.
0: Lulu, ternyata video callan, masya Allah. Lagi di mana ini, Bun?
1: Neng Randu Alas, Mbak.
0: Oh, alah, nggih.
1: Maanku kro, Mbak. Lek lu.
0: Tak kira lagi di rumahnya Bunda Yani.
1: Enggak. Oh, Bunda Yani Madiun, Mbak. Iki nggo ndusuli Mbak Kare, Mbak.
0: Siap-siap, Bunda. Kemarin kan katanya main ke Bunda Yani, Bunda.
1: Oh, Bunda Ari Ngawi, Mbak.
0: Oh iya. Saya. Oh. Ya sama-sama Ari nih.
1: Iya, ya. Oh, tapi Ngawi.
0: Siap, Bunda?
1: Ya, siap ya, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kok tambah cuantik ngono ta, Bun?
1: Wedok, Mbak.
0: Aduh, malah isin iki lho. Ini Bun lagi bahas berobat pakai BPJS harus daftar online dulu. Gimana menurut jenengan nih?
1: Oh ya bisa Mbak, nggak apa-apa kalau begitu, tapi pelayannya kadang-kadang ini Mbak wis kadung online gitu.
0: Nggih.
1: Bisa teko kene gak anu, nol gak sesuai dengan antrian Mbak.
0: Oh gitu Bunda.
1: Nggih. Harusnya pemoni lek kurang setengah jam atau itu lo baru kita apa online gitu.
0: Nggih.
1: Tapi kalau masih lama itu nggak ini hangus Mbak. Kon anu neh Mbak.
0: Oh gitu kono, Bunda.
1: Kan itu sudah pun nggak usah ini apa tadi sudah kelewat banyak baru aja menunggu.
0: Walahalah. Kalau di Magetan ya, itu masih boleh kok Bun, karena kemarin iya jelalah Mbak Cahaya ke puskesmas ternyata sudah kelewatan juga terus masih diizinkan gitu.
1: Oh ya alhamdulillah.
0: Jadi sebenarnya nggak menolong ya, banget ya Bun ini Bun.
1: Ya enggak. Jadi ya mungkin karena ini ya apa ya. Selain petugasnya banyak, bagiannya kan sendiri-sendiri, mungkin itu loh yang Mbak gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi apa enggak ini. Jadi kalau Ibu mau ke sini online itu kurang apa setengah jam atau apa-apa itu enggak apa-apa, tapi kalau sudah di atasnya satu jam tuh harus baru lagi Bu gitu.
0: Tambah mempersulit toh Bun kayak gitu.
1: Lanjut ke sakre. Wes padha wae lah dan yang moro langsung wae.
0: Siap Bunda.
1: Oh, kadang-kadang iki lho Mbak, antrian ning gone sogaten iki lho Mbak.
0: Iya, iya.
1: Bengi wis oleh atusan Mbak.
0: Ibaratnya
1: 100 piro, 200 piro.
0: Nggih.
1: Teko kono ku mari ya Allah, sing anu ya wis berjubel Mbak. Dadi iki katake koyo apa ya? Piye ya? Gak anu lho Mbak.
0: Enggak belum jaminan ya Bun kok ya, meskipun anu, daftar
1: gak,
0: online.
1: Gak membantu gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Enggak membantu gitu, mending wis langsung gitu aja.
0: Engge.
1: Cuma sekarang ini gini kalau punya rujukan, rujukannya itu umpamanya tanggal pas tanggalnya ya.
0: Iya.
1: Itu dilayani tapi kalau kurang sehari atau lebih sehari tetap perbarui lagi Mbak.
0: Oke.
1: Enggak bisa enggak dilayani. Jadi harus pas tanggal itu harus pas pun tanggal 15.
0: Suwon infonya Bunda.
1: Iya tanggal 15 terus kita tanggal 14 datang enggak dilayani.
0: Oh,
1: kelebihan tanggal 16 kita ya juga enggak dilayani.
0: Ya siap Bunda, terima kasih infonya.
1: Nggih. Mbak salam-salam nggih, Mbak.
0: Monggo.
1: Salame kagem sedaten mawon tanpa terkecuali, salam sehat selalu.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Cayani katen nggih ketok muni-muni Mbak.
0: Tambah lemu gemoy-gemoy
1: lagunya apa?
0: Lagunya Caping Gunung rekosannya Bunda Yani.
1: Oh, Caping Gunung Bunda Yani.
0: Nggih. Okay.
1: Kula mangke anu, Mbak.
0: Apa
1: Teh yang
0: nipun?
1: racun, Mbak.
0: Oh siap,
1: Teh yang racun
0: nggih.
1: tapi partinya apa yang ini kan saling drink nggih.
0: Nggih, siap Bunda.
1: Nggih, kagem Mbak Cayani lancar anggeni makane nih, Mbak.
0: Amin, matur
1: Alhamdulillah
0: suwun
1: ada
0: sangat
1: salah-salah
0: Bunda.
1: kata, ya mohon
0: Nggih.
1: maaf. Nggih, mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah ini sahabat Rasi, lagu untuk jenengan semua tadi requestannya Bunda Yani.
2: First News.
0: Sahabat Rasi Media, suasana syarat nilai budaya dari religi tampak begitu hidup di Kota Madiun pada Selasa 25 Agustus 2026. Setelah vakum kurang lebih selama satu dekade, tradisi peringatan grebek maulud Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah kembali digelar secara meriah lewat kirab gunungan Jalar Esri yang diberangkatkan dari kawasan bersejarah Masjid Kuno Taman menuju alun-alun Kota Madiun. Aksi saling berebut hasil bumi sayuran hingga uti-uti ini menjadi momen paling ditunggu-tunggu dalam puncak perayaan grebek maulud Nabi Muhammad SAW. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1 sampai 2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar, semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
5: Jalan yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
4: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
5: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan operasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono, menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
7: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu, sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana-sarana yang 100% itu belum ada.
6: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima cuknis operasional dari pemerintah pusat. MK Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perongsara Lamongan, Shirley.
8: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
3: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari, Gang 1, Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
9: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, selamat memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW 1448 Hijrah ya. Semoga peringatan ini membawa kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi keluarga kita. Ya, Sobat Rasi, ya, amin. Nah, Sobat Rasi juga nih, kita kembali ke topik yang tadi. Berobat pakai BPJS harus daftar online. Gimana nih? Coba ya, Sobat Rasi, bayangkan. Orang tua yang tidak punya smartphone atau mungkin smartphone-nya sudah ketinggalan zaman ya kan, harus pakai aplikasi dan nggak terbiasa pakai aplikasi atau bahkan menunya nanti ribet deh, na'udzubillah min dzalik. Nanti masyarakat itu juga yang biasanya tinggal di perdesaan yang internetnya jarang atau nggak stabil, itu kan juga mempermasalahkan ya Sobat Rasi ya. Nah ini Sobat Rasi ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri Huning, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga.
0: Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Okay. Situ juga sehatan.
0: Alhamdulillah Bunda.
1: Suaranya cuma kling wes sehat saesto
0: niku. Nah ini Bunda, kalau aku tanya Bunda Sri Huning kayaknya enggak pernah pakai BPJS koyoknya ya. Wongi sehat ketes-ketes kayak gini loh Bunda, masyaallah.
1: Amin, aku ya enggak minta ya Mbak.
0: Iya.
1: Aku itu mulai kecil itu tak ingat kan sampai usia segini itu sakit itu satu kali kalau enggak salah.
0: Panas. Kenapa Bunda? Nggih.
1: Panas cuma satu kali, jadi mulai kecil itu panas itu satu kali sebelum nikah itu panas banter Mbak, panas banter sampai mencapai 41. Ibuku wis bingung. Nggih. 41 itu wis tandatanya wis mau menenge jari, pokoknya mau menenge. Itu tapi kan zaman dulu itu dokter jauh di Magetan. Kalau di Pelawasan itu ada namanya klinik. Klinik itu ya puskesmas, tapi puskesmas cuma bantuan yang di kecamatan ya kecil.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dokter belum ada, masih mantri Mbak, zaman dulu itu mantri.
0: Nggih, siap Bunda. Nah,
1: itu ya cuma dikasih enggak mantrinya enggak mau nyontek, cuma dikasih obat apa itu loh.
0: Oh, karena pewanas ya Bun, jadi takut ya anak nyontek.
1: Enggak mau nyontek, yang mau nyontek ya cuma disuruh minum air hangat terus dikasih jahe apa-apa enggak tahu, pokoknya itu terus sambil dikompres air hangat. Enggak ngompresnya banyu hangat, bukan es loh.
0: Iya, siap Bunda.
1: Kalau banyu hangat itu cuma itu terus ya sampai sekarang itu enggak pernah sakit ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Soalnya
1: ya zaman cilik masa kecil itu lah sik seneng pola, sik seneng olahraga yo.
0: Nggih.
1: Pecicilan lho Mbak yo.
0: Nggih Bunda.
1: Sampai sekarang itu alhamdulillah paling yo kalau sakit itu yo flu, pilek, pusing paling.
0: Kayak gitu sih. Tapi kayaknya enggak ke dokter deh kayaknya Bunda Sri Hunting itu juga.
1: Jarang aku ke dokter itu jarang Mbak. Paling kalau ke dokter itu paling misalnya gatal-gatal enggak sembuh-sembuh lah baru ke dokter.
0: Nggih.
1: Ya mak tuh yo ke dokternya ya sing murah meriah tapi disuntik.
0: Iya.
1: Oh, disuntik vitamin Mbak, bukan obat, suntik vitamin ternyata.
0: Tapi Bunda dokter masih punya BPJS gak Bun?
1: Ada BPJS.
0: Oh, ada. Nggih, leres Bunda. Tapi kalau seandainya mau berobat itu langsung online atau mungkin mending langsung teko wae antri atau online Bun?
1: Kalau antri itu nanti ke puskesmas dulu.
0: Nggih.
1: Terus minta rujukan, terus habis ke puskesmas itu baru ke rumah sakit. Nah, jadi nggak usah ke puskesmas, langsung online bisa Mbak. Tapi ya namanya orang tua ya, ada yang bisa online, ada yang nggak. Tapi aku ya dengan belajar itu tadi, belajar
0: gitu. Maunya ya. Masya Allah, ya benar-benar Bunda.
1: Ya belajar ke hasilnya online juga bisa.
0: Sip.
1: Yang nganterin ponakan atau saudara itu yang punya BPJS akhirnya online. Ya ternyata kalau bisa Magetan itu masih cepat Mbak.
0: Iya, benar Bun. Benar-benar, soalnya saya juga merasakan itu.
1: Cepat, jadi nggak ada kendala lah. Yeah. Yang ada kendala itu yang ngantri itu loh, dari puskesmas ngantri terus. Aku ambil nomor itu. Kalau online ya cepet kok.
0: Bener,
1: terus caranya ngambil obat, nanti kalau sudah dikasih obat kan dikasih resep ya. Resep itu diambil sebelah timur itu. Lah itu ada dua pilihan. Yang nggak mau nunggu bayar 10.000 nanti diantar.
0: Gitu toh Bun. Oh iya.
1: Jadi makanya Kalau aku ngantar saudari itu wis aja dicupuk obate ditinggali duit 10.000 engko diwe anu njaluk alamatin nang ndi nang ndi engko diterni cuma
0: Oh,
1: 10.000
0: ten.
1: Mbak.
0: Nggih,
1: Ya
0: siap,
1: mendingan
0: Bunda.
1: mendingan mendingan kehilangan duit 10.000 tapi kita nggak nunggu toh Mbak. Nggak
0: Nggih.
1: nunggu sampai lama loh sampai jam
0: Iya.
1: 4.3 loh Mbak kalau
0: Nggih,
1: nunggu.
0: nggih,
1: Makanya
0: leres,
1: agak
0: Bunda.
1: telaten gitu. Ya cuma itu kalau yang Mbak nggak bisa online ya ya minta tolong sama anaknya, po cucunya, po saudaranya bisa kok.
0: Siap, benar Bunda.
1: Jadi
0: Membantu banget
1: itu.
0: berarti nggih, Bun, kalau online itu.
1: Ya ya itu tadi loh yang nggak bisa minta tolong
0: Nggih.
1: sama anaknya, apa saudara, apa siapa yang terdekat, nggak apa-apa.
0: Siap, nggih
1: Ya
0: Bunda.
1: kita walaupun tua belajar belajar online, Mbak, sekarang itu
0: Oke,
1: semuanya bisa.
0: zamannya tambah modern kok ya, Bun.
1: Ya yo, makanya yo aku yo nggak mau lah ketinggalan yo yo,
0: Iya
1: wes
0: dong.
1: kan tua yo belajar.
0: Nggih siap
1: Tetap
0: Bunda.
1: belajar Mbak.
0: Nggih.
1: Belajar itu nggak ada telat kok, ya tetap belajar. Ya
0: Nggih.
1: cuma itu masih aku ya mudah-mudahan masa seneng nggak anu ya monggo silahkan.
0: Oke, Bunda.
1: Nganter ya nggak apa-apa.
0: Nggih.
1: Ya buat semuanya aja, kontrasi, kurasi sehat selalu, sehat
0: Amin,
1: kesehatan.
0: siap, Bunda.
1: Nah, ya, diputernya anu Mbak,
0: Apa
1: apa?
0: ini, Bun?
1: Lesti Kejora, Lesti Kejora.
0: Nggih, siap.
1: Ngaten mawon sembah nuwun wekdal pun sehat selalu
0: Sami-sami,
1: jaga kesehatan.
0: amin. Nggih, Bunda.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat

0: yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, digitalisasi pelayanan kesehatan ini memang penting ya. Tetapi jangan sampai kemudahan teknologi justru membuat masyarakat yang paling membutuhkan layanan kesehatan menjadi kesulitan mendapatkan pelayanan. Karena tujuan pelayanan publik ini sebenarnya sederhana ya. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat dan adil. Kalau pendaftaran online diberlakukan nih, seharusnya tetap ada solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital. Misalnya tersedia nih petugas khusus untuk membantu pendaftaran, loket bantuan di fasilitas kesehatan, atau mekanisme pendaftaran langsung untuk kondisi tertentu. Dan masyarakat memang tidak mampu menggunakan online ya. Benar katanya Bu Sri Huning tadi ya, njaluk tulung tonggo nih juga bisa jadi ya. Nah ini sahabat Rasi yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mayang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya cantik.
2: Anggih Bunda, yang cuantik, Masya Allah.
3: Iya, gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, baik Bunda, kabarnya?
3: Alhamdulillah, aku juga baik, baru bangun tidur ya Mbak.
2: Walah, suaranya oke, tok fresh gitu Bun, bangun tidur ini.
3: Iya, no, istirahatnya penuh.
2: Yeah. Biasanya kan sik karo aduh-aduh karo anu angop-angop menurut, tapi ini masih fresh banget.
3: Tahu
2: gitu
3: aja loh bacanya tuh.
2: Nggih Bunda.
3: Iya, harus kita harus jaga kondisi ya Mbak.
2: Iya, benar Bunda.
3: Ya, nanti mau diputaran lagu Gala-Gala ya Mbak.
2: Oke Bunda, Gala-Gala.
3: Iya.
2: Nggih.
3: Salamnya buat Bunda Sri Huning, Bunda Yani, Oma Puspa, Mama Lutfi, wonten Pak Jono, wonten Mbak Arimbi, Bunda Narti, Bunda Warti, Bunda Paria, Oma sinten itu? Buton, Bu Endang, ya, Pak Agus, selamat sore, Mas Angga, Mas Sugi, Mas Damarulan, selamat sore, Bu Tumi, selamat sore, Bu Tumi, Bu Idanya juga selamat sore.
2: Iya Bunda.
3: Terus buat siapa lagi ya? Bapak Dono Suworo, Tiara Konyil, Bunda Rina Asmoro, Bapak Bari, selamat sore semuanya. Pak D, Pak Yanto yang buat semua saja Mbak Cahaya yang
2: Bunda.
3: Cantik.
2: Oke.
3: Mbak Cahaya sehat selalu, lancar rezeki, lancar semuanya.
2: Anggih Bunda.
3: Panjang umurnya, dimurahkan rezeki ya Mbak ya.
2: Amin, matur suwun sanget.
3: Jenengan nggih Mbak Cahaya sehat selalu.
2: Oke
3: Bunda.
2: Makasih.
3: Assalamualaikum Wongayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Mayang yang cuantik sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, sahabat Rasi nampaknya di akhir ini harus diakhiri oleh Mbak Cahaya. Kalau nanti seandainya Gala-Gala bisa diplaylistkan, bakal saya puterin gaya Bunda Mayang. Tapi kalau seandainya enggak, mohon maaf banget. Insya Allah besok siang bakal diputerin sama Cahaya. Jadi sahabat Rasi ya, digitalasi pelayanan BPJS tentu bisa menjadi langkah yang baik. Tapi teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pelayanan, bukan menjadi syarat yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kesehatan ya, biar tidak perlu pakai BPJS-nya. Amin. Nah sahabat Rasi, di hari ini adalah hari momentum maulud Nabi. Jangan lupa banyak solawatnya. Semoga solawat yang kita lantunkan hari ini menembus langit dan menjemput syafaat di hari akhir. Amin. Saya harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First News. Sahabat Rasi Media, ratusan rumah tangga di Kabupaten Pacitan berakhir di meja pengadilan. Dalam 8 bulan terakhir, Pengadilan Agama Pacitan menerima 787 perkara perceraian dan mayoritas justru diajukan pihak istri. Jumlah cerai gugat di Pacitan mencapai 580 perkara. Sementara itu, cerai talak yang diajukan pihak suami tercatat 207 perkara. Humas Pengadilan Agama Pacitan Ahmad Ubaidillah mengatakan jumlah pengajuan perceraian bergerak fluktuatif setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan April dengan 130 perkara. Angkanya naik turun setiap bulan, pemicu yang mendominasi masalah ekonomi keluarga, ujarnya kemarin 23 Agustus. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Masih Media dan Informasi.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apa lapar?
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa.
1: Tijus lagi.
2: Wow.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es teh Budi dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasi.

0: disajikan dengan air heksagonal telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Winscare.
12: Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Jalan yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perongsara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding, ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di Rahasia FM Radio. Radio Inspiratif.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM.

0: merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rasi FM Radio. Rasi, radio inspiratif.

Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supomo adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Ras

0: untuk makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Razi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau PTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. PTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun. Itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRP kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya, baik karakter tentang makanan Dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya pernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendre mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Di Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Media inspiratif dan informatif.
4: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare. Rasim Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Ayo, Pak. Asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukono.

0: Yatani Kilen Pasar Dolopo Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
8: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusora Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Muhtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Muhtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Muhtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Muhtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Muhtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun. Itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perongsara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Transisi Media,
1: Inspirasi dan Informasi.
0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosi, gimana kabarnya untuk kamu nih? Di kesempatan hari ini tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang favorit. Untuk sahabat Rosi juga, Fatur pengen kasih beberapa tips ya tentunya, agar memang anak-anak muda itu juga apa ya, bisa lebih tercerahkan ya tentang bahaya adanya narkotika sendiri. Jadi tentunya terkait obat terlarang ini ya, ini bisa menghancurkan masa depan dan juga memutus harapan keluarga. Karena memang narkotika tidak pernah datang dengan wajah seram. Ia datang dengan iming-iming, yaitu santai, keren, biar kuat, biar pede. Tapi ujungnya selalu sama, ketergantungan, kriminalitas, bahkan kematian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya sahabat Rosi, Fatur akan hadirkan berbagai tipsnya agar kamu tidak mudah terjerumus dengan narkotika. Di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: download dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fator tentunya. Fator akan berbagi informasinya tentunya ya selama 2 jam ke depan. Kita bongkar tuntas tanpa basa-basi dan juga tanpa ditutup-tutupi terkait berbagai apa ya tips ya saudara-saudara agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika. Tapi sebelum itu, apa itu narkotika dan juga jenisnya ini juga perlu diketahui bagi sahabat Rasi agar bisa menghindari ya yang namanya zat atau obat terlarang ini. Jadi narkotika itu adalah zat yang menyerang sistem saraf sahabat Rasi. Kerjanya itu langsung menuju ke otak ya. Sekali masuk ia mengubah cara berpikir, merasa dan juga bertindak. Makanya seringkali sahabat Rasi ketika memang efeknya itu lebih kepada ketenangan, kemudian apa ya, lebih kepada happy gitu ya, yang berlebihan, kemudian ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, untuk jenis-jenis utama dari berbagai narkotika itu biasanya ada ganja, sabu, ada heroin, bahkan juga morfin ya. Dan untuk golongan lain seperti psikotropika itu ada ekstasi dan juga LSD. Zat adiktif lainnya ada di lem gitu ya. Alkohol berlebihan, obat batuk disalahgunakan. Jangan salah ya, obat batuk yang bisa disalahgunakan itu juga bisa nantinya efeknya kayak narkotika sendiri. Jadi jangan mudah tertipu ya saudara sih. Yang legal kalau disalahgunakan tetap berbahaya. Kadang-kala memang obat atau narkotika sendiri kan bisa juga dimasukkan ke obat ya, tapi itu kan juga ada dosis tertentu, itu cuma dokter yang tahu ya. Jadi narkotika itu zat yang mengubah kesadaran, bikin ketergantungan dan juga merusak otak serta tubuh kita. Tidak ada narkoba yang aman kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan sekali-kali untuk sahabat Rasi mendekati yang namanya narkotika ya. Bahkan nanti Fatur juga akan kasih beberapa apa ya, informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba sendiri saat terasi. Jadi jangan kemana-mana ya. Tentunya stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Anginnya pol banget.
1: Napa le bukat mau sender mimil lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Rasi Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Halo Rasi Media, inspiratif dan informatif ya. Sesuai dengan janji Fatur tadi, Fatur bakal kasih informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba saat rasi. Perlu diketahui ya, mitosnya itu ada yang bilang, alah enggak, cuma coba sekali aman. Enggak, faktanya banyak yang pecandu berawal dari satu kali coba. Jadi kecanduan, sekali coba aja bisa kecanduan, berbahaya. Jangan sekali-kali kamu untuk mencoba yang namanya narkoba, saat terasi. Ada mitos lain nih, saat terasi. Selain cuma sekali coba itu aman ya, ada mitos lain bahwa ganja itu alami, jadi aman. Nah ini salah ya. Ini salah, itu mitos, saat terasi. Karena faktanya, alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Jadi tentunya faktanya adalah narkoba itu bisa cepat merusak otak dan juga mental kita saat rasi, karena jiwa ketergantungan kita juga terganggu dan juga pemikiran kita juga terganggu dan lain sebagainya, bahkan hormon tentunya ya. Jadi mitos ya kalau ganja itu alami jadi aman, karena memang faktanya alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Kecubung kayak contohnya ya, itu juga berbahaya tentunya. Nah ada mitos lain nih saat rasi, terkait ada yang bilang tuh pakai narkoba itu buat kerja. Salah ya, ini salah sahabat rasi. Faktanya itu semua hanyalah ilusi, karena faktanya itu tubuh rusak dan produktivitasnya juga jatuh. Banyak orang yang pecandu narkoba akhirnya ya cuma tiduran di rumah, rebahan ya. Faktanya seperti itu ya. Jadi tentunya jangan sampai kamu mudah termakan dengan mitos-mitos dari narkoba yang dikatakan teman atau orang yang sudah kecanduan. Jadi saran dari Fatur, kalau ada teman kamu yang sudah kecanduan narkoba, ya diingatkan, dieling nih, cuma malah melu-melu ya. diusahakan diingatkan dulu. Kalau nggak bisa diingatkan, ya wis tinggal newa ya. Karena dampaknya malah ke kita nantinya. Ini bukan masalah setia kawan, tapi adalah ini masalah masa depan kita juga. Ada juga yang bilang ya satu bahwa narkoba itu tidak langsung membunuh ya. Ya memang benar, narkoba itu tidak langsung membunuh karena memang dia itu tipe yang pelan-pelan mencuri hidupmu, sahabat Rasi. Jadi hati-hati ya, narkoba bukan tipe yang ketika kamu konsumsi langsung membuat kamu hilang nyawa, enggak ya. Tapi pelan-pelan, dan ini berbahaya tentunya, jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba atau narkotika. Bahkan salah satu ini faktor akan kasih beberapa informasi terkait dampak dari kesehatan fisik ya, apabila kamu konsumsi narkoba, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Jadi jangan kemana-mana, saya tambah faktor di sini aja.

Sekarang di Optik Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish,

informati. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media ya. Tentunya masih semangat ya bareng Fatur. Ada beberapa tips ya yang Fatur akan hadirkan dan juga informasi nih terkait dampak dari kesehatan fisik, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Narkotika itu menyerang dari dalam, sahabat Rasi. Otak kamu yang awalnya gede bisa jadi mengecil. Jantung yang awalnya bekerja sangat normal bisa nantinya tidak bekerja secara normal. Bahkan paru-paru itu bisa rusak. Hati pun juga ikut hancur ya. Ini bukan masalah persoalan cinta, tapi memang ini adalah hati. Benar-benar hati, organ dalam hati yang bisa hancur. Banyak pengguna tampak sehat di awal, tapi kerusakan itu pelan, diam, dan juga permanen. Jangan sekali-kali kamu menyentuh yang namanya narkoba dan juga narkotika. Bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Otak itu punya sistem reward namanya. Narkoba itu bisa membacak sistem itu, dan akibatnya nanti otak bisa malas. Bahagia tanpa zat, kemudian emosi tidak stabil, bahkan mudah marah, depresi, paranoid gitu ya. Dan ya tadi, organ-organ tubuh itu bisa rusak seperti jantung, hati, dan juga paru-paru. Bahkan yang paling kejam, otak remaja lebih cepat rusak daripada otak dewasa. Karena apa? Karena otak remaja itu masih terbilang apa ya, bahasa simpelnya sek polos gitu ya, belum terasah dan lain sebagainya, belum terlalu ditempa. Dan itu mudah sekali rusak kalau kamu sampai kemasukan yang namanya narkoba aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu mendekati yang namanya narkotika atau narkoba tadi, sahabat Rasi ya. Ini sangat amat berbahaya dan ini juga benar-benar harus dijauhi, sahabat Rasi. Ada dampak lain ya, selain dari dampak ke tubuh, otak ya, dan juga mental. Ini ada dampak sosial dan juga dampak kepada keluarga, sahabat Rasi. Tapi selain satu ini ya, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasinya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Jalan yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan gerai desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kaserman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun, itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding, ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
8: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi media inspiratif dan informatif. Narkoba atau narkotika memang satu hal yang patut dijauhi ya untuk anak-anak muda tentunya, bahkan untuk semuanya, bukan anak-anak muda aja, tapi Fator menegaskan untuk anak-anak muda karena memang mereka mudah terkontaminasi, mereka mudah terbujuk dan lain sebagainya, dan inilah yang patut harus diwaspadai sahabat Rasi. Ada dampak yang sangat amat buruk untuk masa depan kalian, salah satunya dampak sosial dan juga keluarga. Pecandu narkoba itu jarang hancur sendirian. Yang ikut hancur tentu ya orang tua, pasangan, anak, bahkan masa depan ekonomi keluarga. Banyak kasus anak pintar terus di drop out, pekerja rajin dipecat, rumah tangga yang bubar, bukan karena bodoh, tapi karena kamu kecanduan narkoba. Bahkan untuk dampak mental juga psikis ya, yang lebih berbahaya dari kerusakan fisik adalah kerusakan mental tadi. Paranoid, halusinasi, emosi meledak, depresi yang berat. Banyak kasus kekerasan, bunuh diri, juga pembunuhan yang berawal dari narkoba. Karena mereka gak bisa beli, kecanduan, pengen gitu ya. Mereka mencari segala hal untuk bisa membeli dan lain sebagainya. Karena kecanduan tadi, dan karena mereka sudah putus asa gak bisa dapetin uang untuk beli, ya hasil mereka malah melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri, bahkan bunuh diri yang paling parah, dan juga banyak sekali pembunuhan kepada keluarga dan juga mungkin teman gitu ya. Ini berbahaya sahabat Rasi ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu benar-benar mendekati yang namanya narkotika atau narkoba, karena inilah yang nantinya malah merusak diri kamu, merusak masa depan kamu sahabat Rasi. Mau gak mau memang anak muda harus tegas. Ketika kamu punya teman atau kenalan yang memang mengajak kamu ke arah situ, ya kamu harus menghindar gitu. Mohon maaf, ngapunten, aku gak dolanan sing kaya ngono kuwi ya. Aku sik pengen masa depanku cerah, nah, seperti itu ya. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, sekali lagi, narkoba atau narkotika ini bukan hal yang positif, ini adalah hal yang negatif yang memang patut harus kamu jauhi. Oke? Okay?

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

0: segarnya nanas, baca!
1: Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi!

Okay, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, terkait bahaya dari narkotika atau narkoba, ini bisa juga terhadap hukum dan juga konsekuensi yang nyata. Karena ini bukan cerita film, kalau di Indonesia, pemakai itu bisa rehabilitasi, pengedar itu bisa dipidana atau penjara panjang, bahkan untuk bandar, hukuman berat sampai mati, sahabat Rasi. Sekali tercatat kasus narkoba, kamu nanti akan cari kerja itu susah. Kepercayaan kepada dirimu juga hilang, bahkan stigma yang buruk akan nempel ke kamu. Itu pecandu narkoba, bahaya itu ya. Jadi pecandu itu tidak merusak dirimu sendiri, sahabat Rasi, tapi juga keluargamu, temanmu, lingkunganmu, masa depanmu, ya. Bahkan orang tua biasanya bisa hilang kepercayaan ya. Wis anakku saya ngene iki wis embuh lah, gak percaya nih aku gitu. Ekonomi juga bisa ambruk ya, sahabat Rasi ya. Bahkan anak, kalau punya anak ya, punya istri, itu bisa jadi korban stigma. Karena narkoba bukan masalah pribadi, ini sudah masuk kepada masalah sosial. Sekali lagi untuk sahabat Rasi, narkoba atau narkotika itu ada hukumnya, ada konsekuensinya, ada pidananya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba, baik itu kamu pengguna, pengedar, bahkan bandar. Jangan sekali-kali ya. Untuk anak-anak muda, kamu bisa cari uang yang lebih berkah, cari uang yang lebih halal gitu ya. Yang terkesan banyak yang bilang, alah bayaran halal itu mesti siti. Ya bukan seperti itu. Kita carinya adalah keberkahannya. Percuma uang banyak kalau haram ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Rasi Media, ingat baik-baik, narkoba bukan menolongmu, narkoba tidak akan bisa menemanimu, narkoba malah bisa menusukmu dari delapan dan juga bisa membunuhmu pelan-pelan. Sekali lagi, jangan terbujuk rayuan dari siapapun untuk mencoba yang namanya narkotika.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Kenapa orang itu biasanya terjerumus ya ke ranah narkoba gitu? Ya alasan yang memang sangat amat berbahaya. Penasaran ya, wis iku urusannya penasaran gue repot sahabat Rasi ya. Tekanan teman juga, tadi Fatur juga bilang ya, kalau ada teman yang ngajak ya udah, nggak usah. Nah, pangeri pakso. Ya tinggal noe jar noe ya. Ada juga biasanya itu masalah keluarga ya, ekonomi wis toh iku paling utama juga. Bahkan ada juga stres dan juga depresi serta ingin diterima di lingkungan. Nah, ini yang berbahaya, kamu memaksakan diri untuk diterima di lingkungan dengan cara yang negatif. Jadi, carilah lingkungan, carilah circle yang benar-benar positif sahabat Rasi. Percuma buat apa kamu mendekati hal-hal yang negatif seperti itu ya. Untuk sahabat Rasi juga, narkoba tidak pernah menyelesaikan masalah, dia cuma menunda sambil memperparah. Hukum dan juga konsekuensi pidana sudah jelas. Di Indonesia narkotika bukan main-main. Pengguna bisa dipenjara, pengedar bisa dihukum seumur hidup bahkan hukuman mati. Sekali terjerat hukum, rekam jejakmu rusak seumur hidup sahabat Rasi. Jadi sekali lagi jangan sampai kamu terjerumus dengan yang namanya narkotika, oke? Selain itu juga sahabat Rasi, tanda-tanda awal pengguna ini juga harus kamu waspadai ya. Biasanya itu perubahan sikap drastis, sering berbohong, uang cepat habis, lingkaran pertemanan berubah, bahkan prestasi pun juga ikut turun. Kalau lihat tanda ini, jangan diam. Diam itu ikut membiarkan, tapi dieling no, diomongi gitu ya. Tapi nek wis dieling no, diomongi ka ono perubahane ya wis. Sing penting niatmu wis apik, wis pengen nolong, wis pengen bantu wonge keluar dari jeratan neraka. Yang jelas ya, tetap menjadi orang yang baik, jauhi narkoba dan juga narkotika.

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki

0: Kasih ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
4: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
3: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
4: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
5: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, narkotika tidak pernah memberi solusi. Ia hanya menunda masalah lalu menggandakannya. Kalau kamu sedang terjebak, cari bantuan, istaeling, itu bukan aib ya. Yang aib adalah diam sampai hancur. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba, pertahankan ya, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh rasa penasaran sesaat. Tentunya sahabat Rasi Media, narkotika tidak memilih korban. Dia tidak peduli kamu pintar, kaya, miskin, alim ataupun bandel. Kalau kamu belum pernah coba, jangan mulai. Kalau kamu belum mencobanya, jangan sampai dicoba. Dan kalau kamu sudah terlanjur, masih ada jalan untuk pulang. Minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kamu ingin hidup. Sekali lagi, jauhi yang namanya narkotika dan juga narkoba. Saya Fatur, terima kasih sudah bersama Fatur tentunya ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan bilang tidak pada yang namanya narkotika. Tetap waras, tetap sadar, jauhi narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
3: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
2: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau PTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. PTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
3: Nah, menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
5: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun. Itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
4: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun, aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusara Lamongan, Shirley.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
1: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, Sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto, gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari Gang 1 Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya, baik karakter, tentang makanan. Dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
7: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: Dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Literasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang Rp500.000 ya. Lalu uang Rp500.000 itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pahlawanku Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat literasi media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat literasi media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: suka kamu.
1: First use.
2: Sebedrasi Media, petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya harga tomat di tingkat petani justru jatuh. Ahmadi, salah satu petani di Desa Buduharjo, Kecamatan Plaosan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir, padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Ahmadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya, dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasi.

0: lengkap banget jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
0: Betul jeng, apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak pak?
0: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0852-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah met.
1: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba. Kalau menang, uang saya kembali lebih banyak. Kalau kalah, uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar? Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Anggaran perbaikan jalan Magetan turun 52%. 123 km jalan rusak, terancam tidak tertangani. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
6: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan harus memutar strategi menangani jalan rusak setelah anggaran penanganan jalan tahun ini turun sekitar 52%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Mohtar Wahid mengatakan anggaran penanganan jalan yang tahun sebelumnya mencapai sekitar 60 miliar, tahun ini hanya tersisa kurang dari 30 miliar rupiah. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut terjadi seiring berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi ini membuat Dinas PUPR harus menentukan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Mohtar mengatakan panjang jalan yang berstatus jalan Kabupaten Magetan mencapai sekitar 685 km. Dari total tersebut, sekitar 82% berada dalam kondisi baik hingga sedang. Sementara sekitar 18% atau 123 km mengalami kerusakan ringan hingga berat. Dengan keterbatasan anggaran, Dinas PUPR tidak bisa langsung memperbaiki seluruh jalan yang mengalami kerusakan. Strategi yang dipilih saat ini adalah mempertahankan kondisi jalan yang masih baik agar tidak cepat mengalami kerusakan.
7: Yang statusnya jalan kabupaten di Kabupaten Magetan ini total panjangnya 685 kilo. Dari 685 kilo itu, kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan, itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 kilo.
6: Penanganan kerusakan ringan dilakukan oleh unit pelaksana teknis atau UPTD yang setiap harinya memantau kondisi jalan. UPTD menangani kerusakan yang sifatnya sporadis seperti lubang atau kerusakan kecil yang dilaporkan masyarakat. Namun penanganan dengan cara pemeliharaan rutin tidak bisa diterapkan untuk jalan yang sudah mengalami kerusakan berat. Mohtar mencontohkan ruas Alas Tuwo Selotinatah yang memiliki panjang lebih dari 7 km. Sekitar separuh ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, di sejumlah bagian aspal jalan bahkan sudah tidak tersisa. Kondisi tersebut membuat kendaraan kesulitan melintas. Menurut Mohtar, kerusakan ruas Alas Tuwo Selotinatah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi drainase. Selain Alas Tuwo Selotinatah, kerusakan berat juga terjadi di kawasan Dung Panji. Mohtar menyebut kondisi tanah yang labil dan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan. Untuk kerusakan berat, Dinas PUPR membutuhkan anggaran pemeliharaan berkala atau pekerjaan konstruksi. Namun dengan anggaran yang terbatas, perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan.
7: Menyikapi kondisi keuangan, transfer keuangan daerah yang berkurang sekitar penanganan untuk penanganan jalan berkurang sekitar 52% ini, tentu kami akan memutar strategi, membuat strategi mana yang lebih prioritas. Yang kami prioritaskan adalah prioritasnya mempertahankan infrastruktur yang ada. Ini mencegah kerusakan-kerusakan. Kalau ada kerusakan sedikit, nanti harus segera ditangani. Nah, ini tugasnya UPTD yang setiap hari keliling melihat jalan-jalan yang berlubang, yang rusak. Tapi sifatnya sporadis, kecil-kecil. Tapi yang rusak berat tadi tentu tidak bisa kita ditangani oleh UPTD karena perlu anggaran yang cukup besar.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
5: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, gedung sudah berdiri. 189 gerai KDKMP Ngawi belum bisa beroperasi penuh. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan reparasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Dari 217 desa dan kelurahan, sebanyak 189 gerai kini telah rampung dibangun. Namun, bangunan yang telah berdiri tersebut belum semuanya bisa langsung digunakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Selain 189 gerai yang sudah selesai, 24 desa dan kelurahan masih menyelesaikan pembangunan. Sedangkan 4 wilayah lainnya belum memulai pembangunan akibat persoalan lahan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, Sumarsono menyebut Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman masih terkendala lahan milik perhutani. Penggunaannya membutuhkan izin dari Gubernur Jawa Timur. Sementara Kelurahan Pelem dan Kelurahan Ketanggi masih mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan gerai.
9: Dibangun sejumlah 213 dari keseluruhan 217, berarti ada 4 yang belum terbangun. Itu karena ada 2 kelurahan, Kelurahan Ketanggi dan Pelem, belum ada tempat. Yang kedua adalah Desa Pandean dan Desa Gunung Sari. Desa Pandean itu karena rencana yang ditempati adalah tanah milik perhutani, sehingga harus ada surat ke gubernur sekarang kebijakannya. Maka ini masih menunggu dari gubernur. Kemudian dari 213 yang sudah terbangun itu, sudah ada 189 yang sudah jadi 1%. 1% di sini baru dari fisiknya. Tetapi isi sarana prasarananya itu belum semuanya. Yang dikatakan 1% sarana prasarana itu tidak hanya terkait dengan mobil, motor, tapi sarana prasarana lainnya, pernik-pernik ada di dalamnya itu juga termasuk paket dari itu. Maka kalau sarana prasarana yang 100% itu belum ada.
8: Di tengah proses tersebut, sekitar 12 KDKMP sudah mulai bergerak. Namun aktivitas koperasi untuk sementara masih berlangsung di rumah pengurus maupun sekretariat desa karena belum menempati bangunan gerai yang telah dibangun. Pemindahan ke lokasi baru akan dilakukan setelah bangunan melalui proses serah terima dan pemerintah daerah menerima juknis operasional dari pemerintah pusat. Pemkab Ngawi menargetkan seluruh persoalan pembangunan dan kelengkapan fasilitas segera terselesaikan. Kehadiran KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa dan kelurahan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan, sobat. RS Muhammadiyah Lamongan kirim tim medis ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Shirley.
10: Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberangkatkan tim respon disaster medical committee untuk membantu penanganan korban gempa bumi tektonik di Nusa Tenggara Timur. Berangkatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk menyiagakan tim medis darurat bagi penanganan bencana di NTT. Gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan infrastruktur. Ribuan warga juga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat. Keterbatasan pasokan medis dan tenaga kesehatan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan pasca bencana. Setibanya di lokasi, tim akan menuju klinik Muhammadiyah ND yang telah ditetapkan sebagai posko tanggap darurat Muhammadiyah bagi korban gempa NTT. Demikian informasi dari saya, Shirley. Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio silahkan.
5: Shirley, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi, sobat. Bangkitkan ekonomi UMKM, Kampung Kuliner Magersari Gang 1 Kota Mojokerto gelar Pesta Budaya Tempo Dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
11: Baik, terima kasih. Suasana nostalgia menghiasi Kampung Magersari, Gang 1, Kota Mojokerto saat pesta budaya dan festival kuliner bernuansa tempo dulu digelar meriah pada Minggu 23 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahmat Sidarta Arisandi mengapresiasi langsung inisiatif warga yang menyajikan lebih dari 50 ragam menu tradisional seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga kue putu. Guna menggeliatkan UMKM lokal dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
12: Kalau memang ini sudah jadi apa semacam branding ciri khas, kita mungkin bisa lebih memperkuat karakternya. Baik karakter tentang makanan, dan saya harap memang tidak hanya makanan, ada banyak-banyak apa permainan tradisional dan sebagainya mungkin yang bisa kita kuatkan.
11: Pesta budaya bernuansa masa lalu yang menyerap antusiasme warga ini direncanakan hadir secara berkala sebagai identitas serta destinasi wisata ikonik Kota Mojokerto. Tidak sekedar memanjakan lidah, gelaran ini turut dilengkapi aktivitas pelestarian budaya seperti parade komunitas sepeda ontel, pelatihan mencanting batik gratis, hingga lomba permainan rakyat yang difungsikan sebagai sarana edukasi untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai. Di samping itu, Pemkot Mojokerto juga mengintegrasikan berbagai sarana pelayanan publik di lokasi acara, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga pendaftaran identitas kependudukan digital atau IKD, dan perlindungan sosial demi memupuk semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Transmedia, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau teh jus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
7: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi.
7: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya. Tijus.
7: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
9: Sajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya, hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistem. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat, karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama, merdeka dari penjajahan. Tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukan

menyampaikan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Jawa Timur, kategori program wisata budaya Jawa Timur terbaik.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: First News.
5: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan warga saat membuka lahan. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rahasia FM Magetan.
6: Apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya ini melimpah, Pak? Mbok, sampean ini nguan versi rahasianya,
7: kan, Pak? Sing penang, Tobu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau, ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane kuwi.
6: Terus hasilnya apik tenan kok. Pak,
7: iki wis tak delok jios tenan kuwi.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
8: Pahlawanku. Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh.
9: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo. Let's go. This is your radio.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Rasi Media.

0: Telur merupakan salah satu bahan makanan yang mudah Anda jumpai di dapur. Perlu Anda ketahui bahwa telur memiliki berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan manusia, termasuk untuk rambut. Lain halnya dengan putih telur, kuning telur merupakan bagian dari telur yang terletak tepat di tengah-tengah. Kuning telur kaya dengan vitamin dan mineral yang bagus untuk kesehatan rambut. Zat-zat yang terkandung dalam kuning telur antara lain lemak, protein, vitamin, dan antioksidan. Antioksidan pada kuning telur berperan dalam membantu mengurangi kerusakan pada rambut serta membuat rambut menjadi sehat berkilau.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Ya, apa? Kok apa to?
3: Radio ge saiki iso visual lho, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
3: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
2: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor Rasi itu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Catet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, Inspiratif dan Info.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: makanan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Keluarga sehat? Tahukah Anda? Tauge atau kecambah biasanya digunakan sebagai tambahan dalam masakan. Namun, seringkali sayuran ini dihindari oleh banyak orang dengan alasan tidak doyan. Padahal, tauge merupakan salah satu makanan yang kaya nutrisi, mineral, dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tauge dapat membantu membersihkan darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga, tauge mengandung vitamin E, potasium, melancarkan pencernaan, mencegah anemia, meningkatkan metabolisme, dan menurunkan berat badan. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Rahasia Media, Rahasia dan

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare. Keluarga sehat? Tahukah Anda wortel sangat murah, sangat bergizi, dan mereka telah terbukti dapat membantu mencegah kanker paru-paru dan kanker kulit berkat konsentrat tinggi beta-karotin, antioksidan yang sangat kuat. Bahkan wortel mengandung lebih banyak beta-karotin dibandingkan dengan sayur yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Keluarga sehat? Tahukah Anda, wortel sangat murah, sangat bergizi, dan mereka telah terbukti dapat membantu mencegah kanker paru-paru dan kanker kulit berkat konsentrat tinggi beta-karotin, antioksidan yang sangat kuat. Bahkan, wortel mengandung lebih banyak beta-karotin dibandingkan dengan sayur yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
1: Hei, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50-70% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sumber ayem, gorang gare.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

Di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Ponorogo, api membakar tumpukan sampah yang berada di area itu. Kondisi angin yang cukup kencang membuat petugas pemadam kebakaran bergerak cepat. Langkah itu dilakukan untuk mencegah api merembet ke permukiman warga di sekitar lokasi. Kabid Damkar Ponorogo ini mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian barat. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Bakar Sepagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 26 Agustus 2020.

Selamat pagi, sahabat terasi, gimana kabarnya panjenengan untuk pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Pokoknya pagi ini ditemani sama Mbah Karso, saya pun sudah dapat keringatnya. Ini apa Mbah? Ngepel. Ben resik, nak resik kan kerja ya semangat ngono nggih. Selamat pagi untuk semuanya saja yang pagi ini masih setia bersama Mbah Karso untuk pagi ini di edisi tanggal 26 Agustus 2026 ya, kita berbagi informasi untuk pagi ini dan nanti juga ada bahasan tentang kesehatan yang bakal kita bicarakan bareng-bareng sahabat terasi ya. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini beberapa fasilitas kita gunakan lewat jalur WhatsApp-nya di 08113020906 atau di 0351896137 ya. Dan tentunya pagi ini sahabat terasi media, kalau bicara soal lalu lintas biasanya jam segini belum ada tanda-tanda peningkatan ya, tapi sebentar lagi itu sudah mulai banyak kendaraan yang menuju arah Magetan Kota ya. Jadi diimbau untuk lebih hati-hati, tetap waspada dan tetap semangat bersama Rasi Media ya. Pagi ini nanti juga ada beberapa informasi yang bakal Mbah Karso hadirkan di Cakrawala Pagi. Jadi yang penting harus tetap semangat bersama kita karena bisa ditonton di visualnya di X-Space Radio.

0: Literasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabenan berpari, oponan berjagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun versi rahasiane
3: sono, Pak. Tenang, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lha carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancain sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, sakcelak panjenengan.
1: Rasi Media, siaran dan informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

Sahabat Terasi Media kembali bersama Mbak Karso pagi ini ya. Wah, cuacanya sudah mulai terasa hangat ya, karena matahari sudah mulai muncul, Sahabat Terasi. Dan tentunya selamat pagi untuk Mbak Lilis ya. Tetap semangat pagi ini, yuk semangat, semangat, semangat ya. Durung rawuh Mbah Pak Polisi ini, oke. Nanti lah wis rawuh dan di video, nggo selak kabur wonge ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap. Dan pagi ini kita update dulu informasi lalu lintas di Kota Magetan yang bisa ditonton di visualnya di Xpace Radio dan juga di rahasiafm.co.id ya. Mungkin sampai terasi dalam perjalanan mau video call juga boleh ya. Nah, sampai terasi di Simpang 4 ya, untuk pagi ini terpantau lalu lintasnya cukup ramai sekali ya, didominasi oleh kendaraan roda 2, para pelajar dan juga para pekerja kantor yang saat ini berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Dan juga terpantau belum ada petugasnya pagi ini yang mengatur lalu lintas ya, supaya tertib berlalu lintas, karena ada yang menerobos juga ketika lampu merah begitu ya. Ini terpantau dari asrama Kodim, sampai terasi juga terpantau cukup ramai, tapi dibandingkan dari arah terminal Magetan cukup ramai dari terminal Magetan ya. Dan cuaca sudah mulai cerah, sahabat terasi ya. Dari jalan MT Haryono pun juga terpantau cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang menuju arah terminal maupun pasar sayur Magetan. Dan tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita coba untuk beralih di tempat lainnya, sahabat terasi ya. Kita coba lihat dari terminal Mauspati. Apakah di terminal Mauspati juga terpantau cukup ramai sekali? Nah, ini kalau busnya cukup ramai, sahabat terasi, sudah ada 4 bus ya yang terparkir di terminal Mauspati. Untuk lalu lintasnya di depan terminal juga cukup terpantau cukup ramai sekali. Matahari juga hampir sama dari Kota Magetan, yaitu cerah sekali. Dan kendaraan dari arah Ngawi ke Magetan maupun Madiun ini terpantau cukup ramai juga ya. Jadi dihimbau untuk lebih hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas karena dilewati oleh bus-bus yang cukup besar. Jadi dalam berkendara harus lebih hati-hati lagi ya. Tetap semangat bersama Rasi Media, kita hadirkan tembangin dari Stinky yang di cover sama Mbak Santi dengan Mungkinkah.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Jeh, sahabat Rasi Media, pagi ini kita mendapatkan kiriman video dari Mbak Lilis ya. Kita tampilkan situasi lalu lintas di seputaran Tinap ya. Terpantau cukup ramai sekali untuk kendaraannya dan sudah ada petugasnya yang datang ke lokasi sahabat Rasi untuk mengatur dan membantu menyeberakan masyarakat yang masuk ataupun keluar di Pojok Sari ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Lilis ya kiriman videonya. Semoga sahabat Rasi selalu diberikan keselamatan ya. Dan juga selamat pagi Mbak Karso. Saya Bayu Samudra Wijaya dari Madiun Kota. Request lagunya dari Boy Gang Koyo Jogja Istimewa, matur suwun Mbah. Oke. Terus selamat pagi Mbah, matur beraktivitas ya dengan penuh semangat ceria Mbak Karso. Ter ya. Saya request Kehadiran Cinta. Salamnya buat Mbak Karso, semua pendengar Rasi dimanapun berada, dari Mbak Jayanti Santi. Oke, terima kasih Mbak Jayanti. Nanti tembangnya ditunggu, insya Allah nanti kita hadirkan.

0: Sahabat Terasi Media, Kementerian Komunikasi dan Digital ini menegaskan registrasi kartu SIM prabayar baru kini hanya dapat dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Denny Suwardani, Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, ini mengatakan operator seluler tidak lagi mengakomodasi registrasi kartu SIM baru menggunakan nomor induk kependudukan dan juga nomor kartu KK sampai terasi. Menurut Denny, penutupan akses registrasi menggunakan NIK dan juga KK dilakukan untuk mencegah celah penyalahgunaan data kependudukan. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekar Wangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: ternyata jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Ya, punya.
3: Takut aku, Mbak.
2: Takut apa to?
3: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
2: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media Inspiratif dan

Sim Media. Inspiratif dan informatif. Pahlawanku. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sesudah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Sesudah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan dan membantu beberapa surat kabar. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumi Putra. Melalui komite itu, dilancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negara Belanda dan penjajahan Prancis. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan. Pada 3 Juli 1922, ia pun mendirikan Taman Siswa, sebuah perguruan yang bercorak nasional. Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetaplah dilanjutkan Ki Hajar Dewantara. Sewaktu pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat pada tahun 1943, ia duduk sebagai salah seorang pemimpin bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Haji Mansur. Selain itu, jabatan yang pernah dipegang setelah Indonesia merdeka ialah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Acaranya yang terkenal ialah Tutwuri Handayani Ing Madya Mangunkarso Ing Ngarso Sumtulodo, yang berarti